Selamat pagi teman Pre 2, kita masih di Spade dan kita ada ngopi untuk sekarang ini teman Pre 2 sampai nanti di pukul 10. Jamnya aja aku lupa ya teman Pre 2. Oh my god. By the way, teman Pre 2 kalau misalkan kamu yang pengen kita buat gabung pagi hari ini boleh banget. Topik kita apa? Topiknya kita bakal bahas soal fitur-fitur baru di media sosial, bukan media sosial, di Instagram ya teman Pre 2, yang ternyata fitur barunya ini ada yang ngerasa nggak cocok dan ada juga ngerasa cocok gitu. Dan fiturnya ada beberapa gitu ya yang baru teman Pre 2, mulai dari sekarang komen udah bisa pakai foto ya, terus ada juga fitur baru yaitu ini bisa kirim foto random ke followers teman Pre 2. Nah itu sih yang membuat orang-orang tuh ngerasa kayaknya nggak suka deh gitu, kayaknya nge-skip dulu deh kalau yang itu. Nah dari semua fitur di media sosial, kamu paling seneng sama fitur apa teman Pre 2? Nah boleh gabung sama aku pagi hari ini di 081373125896. Ngomongin soal fitur-fitur yang ada di media sosial ya, bukan hanya di Instagram ya, tapi di mana aja bebas. Kamu pengennya tuh di TikTok atau di mana terserah kamu, tinggal kamu kasih tau aja fitur favorit kamu di media sosial. Nah kalau aku ditanya ke aku, Jilen, fitur favorit kamu di media sosial apa? Fitur favorit aku adalah story, udah pasti itu fitur kan teman Pre 2. Terus salah satu fitur yang aku suka juga sekarang di kayak di TikTok gitu kan, itu kan bisa komen pakai foto kayak gitu-gitu kan teman Pre 2, itu seru banget apalagi kalau misalkan ada pembahasan-pembahasan yang seru, waduh itu pasti terngakak ngikik baca-baca komen terus kayak nggak disertai sama foto-fotonya gitu loh. Nah dan satu fitur yang aku pengen banget ada di media sosial itu adalah fitur ini, tolong kasih fitur voice note di kolom komen dong, please banget. Kayak ada yang ngakak-ngakak gitu ya. Aku tuh pengen banget denger orang-orang tuh pada ketawa. Nggak tahu ya, kok aneh atau nggak sih? Cuman kayaknya memang seru aja gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang lucu, terus kayak sambil dengerin orang-orang ketawa atau ada yang lagi seru dibahas gitu kan, denger orang-orang ngedumel di situ kan seru tuh teman Pre 2. Tapi mungkin bisa kasih ya mungkin 5 detik doang atau 5 detik aja sih menurutku ya, kalau di kolom komen ya 5 detik atau 3 detik gitu kayaknya seru aja gitu loh. Tapi bisa dikembalikan lagi kepada penggunanya mau diaktifin atau enggak fitur itu. Nah kan seru tuh. Nah kalau dari teman Pre 2, fitur yang paling kamu suka dan paling sering kamu pakai di media sosial fitur apa? Boleh gabung sama aku pagi hari ini, aku tungguin di ngopi sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

RRI Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, Football Man vs Machine, dan

Masih di Ngopi Ngobrol Pagi. Fitur apa sih yang paling kamu suka di media sosial? Nah, kita baca-bacain dulu nih komen-komen. Udah ikutan gabung pagi ini, teman Tre 2. Dari siapa ya? Dari, kita bacain dulu. Ini ada yang mention. Dari Kak Agung Latif. Hai, selamat pagi Kak Agung. Dia bilang, assalamualaikum. Aku Agung, salam kenal. Mau bilang aja sih, kalau semangat aja untuk menjalani hari ini. Semoga aktivitasnya lancar. Salam buat semuanya yang lagi dengerin. Fitur yang paling aku suka di media sosial ya itu kolom komen. Ya aku bisa mengekspresikan diri untuk komen apa aja yang aku lihat. Itu. Oh, oke. Okay. Dia paling suka fitur kolom komen. Ya semuanya deh. Terus juga ada ini dari MRAH, enggak tahu ya, marah kayaknya ya, marah. MRAH02. Oke, okay, dari KMRAH. Dia bilang jujur pengen banget ada fitur voice note. Pengen banget ngata-ngatain untuk orang-orang yang bikin konten sampah, katanya gitu. Waduh. Wadidaw, sangat-sangat ini ya, der-der-dor gitu. Tapi iya sih, apa ya, salah satu yang orang-orang pengen tuh konten. Salah satu yang orang-orang pengen tuh voice note sih, teman Tre 2. Itu kayak gak usah panjang-panjang, dikasih 5 detik doang atau 3 detik doang gitu ya untuk kita bisa mengekspresikan apa yang kita pengen bilang gitu loh, tanpa bisa ngetik. Karena ngetik kan orang bisa, misalkan nih kita ngetiknya apa sih gitu, mungkin orang yang baca kayak apa sih, padahal kita maksudnya tuh kayak apa sih, yang santai aja. Cuman kayak orang-orang ada yang baca apa sih, oh dia marah, oh dia nggak suka, oh dia jengkel, kayak gitu orang. Jadi kayak pengen ada voice note biar kayak kita bisa ngasih tahu, tapi kayak dengan nada kita biar orang tuh nggak salah gitu loh. Itu. Nah, ada yang mau gabung lagi boleh. Apa fitur favorit kamu di media sosial, teman Tre 2? Kasih tahu ke aku. Yes, aku tungguin. Masih lama waktunya, sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Kalau misalkan kamu ngeh ya dengan liriknya tuh emang bener-bener sakit banget jadi si cowoknya. Aduh, apalagi di lirik dulu berdua di atas motorku, sekarang sendiri kau duduk di kiri. Dulu teleponku berdering derimu, sekarang dia yang kau kabari. Waduh, si ceweknya lebih milih orang lain. Tapi udahlah ya, sabar aja. Sabar. Ya orang sabar, ya udah sabar aja. By the way, kita masih di ngopi ngobrol pagi dan masih ngomongin soal fitur yang paling kamu suka ya di media sosial. Fitur yang paling favorit lah menurut kamu apa? Kalau tadi ada Kak Agung yang katanya dia suka banget ya, ya umum lah ya komentar. Terus dia juga ada juga yang gabung tadi pengen ada voice note. Ini ada lagi yang gabung teman Predua dari Kak Dinda. Hai Kak Dinda, selamat pagi. Dari Dinda bilang untuk fitur yang paling aku suka adalah fitur live yang ada di Instagram ataupun di TikTok atau dimanapun deh aplikasi yang ada live-nya. Karena aku anaknya emang suka live, apalagi kalau misalkan ada acara atau apapun itu aku sering banget live sih Kak. Walaupun yang nonton juga gak banyak-banyak banget, yang penting aku suka. Aku pengen ngelakuin itu karena aku suka. Iya sih, gak apa-apa. Gak apa-apa Kak Dinda, kamu jangan marah ke aku. Aku kan gak bilang kalau gak bisa. Iya sih, tapi sekarang kayak memang zamannya orang-orang tuh udah pada nge-live. Banyak yang nge-live terus di media sosial. Itu seru banget sih teman berdua. Orang-orang pada dapat banyak cuan juga dari dia live. Dapat gift, apalagi di TikTok tuh ya. Rame banget. Sekarang tuh, kalau dulu mungkin orang tuh banyak live-nya tuh dari Instagram ya. Tapi sekarang tuh udah kebanyakan orang tuh udah beralih live-nya tuh banyak di TikTok. Karena selain dia apa ya di TikTok tuh selain ada gift-giftannya terus juga banyak yang seru-seru, banyak fitur-fitur yang seru di live-nya TikTok gitu. Jadi orang-orang tuh lebih banyak yang milih untuk ngasih banyak yang milih untuk live-nya tuh dari TikTok. Terus di TikTok tuh juga kayak misalkan kalau kamu komen itu bisa sambil kirim hadiah gitu loh teman berdua, kayak ngasih gift apa di kolom komen gitu kan. Itu nantinya berupa uang ya teman berdua. Ya jumlahnya mungkin bervariasi sih ya teman berdua, ada yang murah, ada yang dikit, ada yang banyak ya. Tapi ya benar-benar sangat ngebantu banget sih teman berdua, kayak seru banget. Ada lagi nggak media sosial favorit kamu dan fitur favoritnya apa gitu, boleh kasih tahu aku ya teman berdua. Masih aku tungguin kamu yang pengen gabung sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Aku tungguin ya sekarang juga.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro 2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro 2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro 2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Dari siapa coba kamu tahu? Waduh. Juicy Lucy ya, Juicy Lucy dengan Guru Hujan Tuan Perdua. Aduh, enak banget ya, padahal kayak terang-terang aja nih, tapi lagunya tentang hujan nih. By the way Tuan Perdua, kita masih ada ngobrol-ngobrol santai ya untuk pagi hari ini, masih di ngopi by the way. Dan masih ngomongin soal fitur-fitur yang favorit kamu lah ya di media sosial tuh apa aja. Nah ini tadi udah ada Kak Dinda yang gabung. Nah kita bacain lagi juga, ada siapa ini, Arif namanya. Hai Kak Arif, dia bilang suka banget sama live stream dan juga tambah komentar real time, bisa langsung interaksi dengan penonton. Ya yeah, itu juga tadi ada yang suka ya. Terus juga ada yang bilang nih suka sama fitur polling dan Q&A. Jadi bisa bikin followers atau teman-teman yang lain tuh pada ikutan untuk berpartisipasi. Betul. Nah, terus juga banyak ya kalau kita ngomongin soal fitur-fitur di media sosial pasti banyak banget, dan yang jadi favorit juga gak kalah banyak sih Teman Perdua. Oke deh, dan thank you banget buat kamu yang udah ikutan gabung pagi hari ini. Ikutan kayak aku bilangnya ikutan tapi kayak kedengerannya kayak gugup banget gitu ya. Yang udah pada ikutan gabung pagi hari ini, udah dengerin juga sampai jam segini, thank you banget Teman Perdua. Abis ini kita masih ada yang seru-seru lagi ya, masih ada update-update lainnya buat menemani kamu Teman Perdua. Jadi kamu dengerin aja ya Perdua FM Ternate, teman terbaik kamu. Jelang pamit dulu dari Spada. Bye-bye.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kamu kembali untuk mengikuti Info Pro 2 bersama saya Dilan Reski Amalia. Kita awali dengan informasi entertain teman Pro 2. James Cameron bakal efisiensi dalam garap Avatar 4 dan 5. James Cameron berencana melakukan efisiensi dalam menggarap dua sequel Avatar berikutnya, yakni film keempat dan lima yang dijadwalkan akan tayang di 2029 dan 2031. Dalam perbincangan dengan The Empire Film Podcast baru-baru ini, Cameron menyebut bahwa biaya pembuatan Avatar memang terbilang sangat mahal dan memakan waktu. Avatar sendiri menjadi satu-satunya waralaba yang setiap sequelnya melampaui angka 1 miliar US dollar yang didambakan banyak studio, meski dengan budget produksi yang tidak kalah fantastis. Cameron mengatakan bahwa pilihan lain jika tidak melanjutkan film Avatar adalah membuat novel dari naskah Avatar 4 dan Avatar 5. Beralih ke kabar olahraga teman Pro 2, Aston Villa juara Liga Eropa usai kalahkan Freiburg 3-0. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final laga dihelat di Istanbul pada hari Kamis 21 Mei 2026 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama dalam sejarah klub. Dan tim tersebut juga tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu untuk mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. Sekian untuk Info Pro 2 pagi hari ini. Info Pro 2 selanjutnya kamu bisa ikuti di pukul 15 sore waktu Indonesia Timur. Saya Jalan Reski Amalia, terima kasih dan selamat pagi.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pradua Hitlist, teman Pradua masih nemenin kamu di Pradua Hitlist. Bisa banget nih buat kamu yang pengen untuk request lagu favoritnya, boleh banget. Aku tungguin sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Kamu yang pengen gabung boleh banget langsung aja di mention ke Instagram kita di @pradua_ternate2-nya pakai angka, atau bisa langsung aja kamu WhatsApp di 0813-7312-5896. Yehow. Kasih tahu aku aja, Hel, gue apa yang lagi pengen banget kamu dengerin, lagu baru, lagu lama. Ya kalau ada dalam playlist bakalan aku play buat kamu. Ya masa buat aku? Ya, buat aku juga dong. Sambil nungguin teman Pradua, aku ngajakin kamu buat dengerin satu lagu yang gak kalah enak juga. Lagu baru banget dari Dipa Barus ya. Dan kali ini dia berkolaborasi dengan India dengan Nafas. Spesial buat kamu, enjoy.

Hitam dengan mungkin di depan buram. Waduh, kalau di belakang buram, mungkin di depan buram mungkin bisa kali ya kalau pakai di belakang. Buka belakang ya teman berdua bisa aja tuh. Tapi memang lagu-lagu Indo sekarang memang lagi gacor-gacor banget, lagi bagus-bagus banget ya, dan lagi seneng banget didengerin ya teman berdua. Itu memang asli nyata banget karena ini aja ya, dilihat juga dari tangga musik juga ya. Dominasi musik K-pop di Spotify Indonesia tuh disebut mulai menurun ya, seiring dengan semakin kuatnya popularitas musisi-musisi lokal Indonesia ya. Jadi kayak di chart harian platform streaming aja ya, itu banyak didominasi oleh artis-artis atau dari musisi-musisi asal Indonesia, teman berdua. Nah, jadi untuk fenomena ini tuh juga ramai banget ya dibahas setelah lagu-lagu Indonesia tuh benar-benar nunjukin peningkatan besar ya dalam beberapa tahun terakhir. Jadi memang didorong oleh naiknya tren pop galau dan folk lokal yang dianggap lebih relatable ya bagi pendengar. Jadi musisi kayak Bernadia, Hindia, Juicy Lucy ya, itu berhasil banget nih membangun engagement yang kuat lewat TikTok dan juga Spotify dengan lagu-lagu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari anak muda Indonesia gitu, yang relate lah ya teman berdua, liriknya yang simple, easy listening, dan enak aja gitu ketika kita dengerin ya. Dan memang kebanyakan orang-orang tuh lagi seneng-senengnya dengar lagu-lagu yang mungkin bercerita tentang secara tidak langsung ya, oh ternyata ini kena banget nih, bercerita tentang aduh lagu ini aku banget nih, kayak gitu teman berdua. Sekarang juga yang lagi rame apa, Perunggu itu juga lagi rame banget ya. Aduh, jadi pengen nonton konsernya Perunggu nih. Aku pengen banget, wishlistku tuh teman berdua, aku pengen banget Bernadia, aku udah pernah nonton, aku pengen banget Hindia, jujur Hindia, terus aku pengen ngerasain lagi vibes nonton Changcuters teman berdua, aduh lagi pengen banget. Terus juga aku pengen nonton Perunggu karena aku hafal lagu-lagunya. Aku suka nonton nonton konser yang aku artisnya itu aku hafal lagu-lagunya teman berdua ya. Terus juga apa yang nonton, siapa lagi ya, banyak sih sebenarnya kalau misalkan wishlistnya pengen pengen nonton apa tuh banyak banget. Tapi salah satu event di Indonesia yang aku pengen banget nonton ya teman berdua, bukan event musik tapi aku pengen banget nonton stand up fest. Ya kayaknya kalau misalkan tahun ini belum berkesempatan nih untuk nonton, karena tahun ini stand up hutan ya, tahun depannya lagi baru stand up fest. Nah jadi kayaknya bakalan nungguin, nabung dulu kali ya, di tahun ini nabung dulu buat ngumpul ngumpulin pundi-pundi ya, karena kita ke sana jauh banget ya say. Mahal di berarti ongkos ya, jadi nabung dulu buat tahun depan kayaknya, karena itu pengen banget, aku pengen banget, aku suka banget nonton stand up, dan banyak banget teman-teman aku yang pengen banget juga nonton, jadi kayaknya kita pengen bareng-bareng gitu. Suka banget ya teman berdua. Ya udah deh, kita masih ada yang seru-seru lagi ya, yang kita buat untuk kasih lagu favoritnya untuk pagi jelang siang ini dari Kak Andin. Halo Kak Andin, katanya dia mau denger Sederhana dari Sheila on 7. Ini baru banget ya, 2026 baru aja dirilis. Ya udah deh, aku kasih buat kamu di Pro 2 Hitlist teman terbaik kamu.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 udah jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur dan nemenin kamu juga di Pro 2 Hitlist. Thank you yang udah ikutan gabung tadi ya, kasih tahu lagu favorit kamu yang udah pengen kamu dengerin, tadi udah di play juga. Thank you. Kita udah sampai di penghujung siaran hari ini. Thank you so much for staying tune ya, and spending your time with Zilan pagi sampai jelang siang ini ya, teman Pro 2 ya. Semoga hari ini kamu tetap bisa ngejalanin hari-harinya dengan produktif, walaupun ya bisa jadi produktifnya hanya 5 menit ya. Selanjutnya adalah scroll Instagram, TikTok dan lain-lain deh, teman Pro 2. Ya udah ya, pokoknya semoga hari ini bisa jadi hari yang seru buat kamu, teman Pro 2. Cie-cie yang masuk terakhir, besok udah WFH, asik. Ya udah, jangan pamit dulu. Setelah ini kamu nantinya bakalan ditemenin sama Idar Apka di pukul 12 siang hari ini. So stay tune and enjoy buat dengerin Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Bye bye.

teman-teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: capek banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sekolah bukan sekedar tempat belajar membaca dan berhitung. Di sekolah, anak-anak Indonesia belajar bermimpi, berani mencoba, dan menghargai perbedaan. Dari ruang kelas sederhana hingga sekolah di pelosok negeri, semangat belajar terus tumbuh, membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Karena setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju.

96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Alright teman Pro 2, Idar di sini ya, masih nemenin kamu di santai siang dan juga di jaga sore, sore ceria maksudku jaga sore. Oke teman Pro 2, pokoknya Idar akan nemenin kamu juga sampai di jam 6 sore nanti, dari jam 12 siang ini. Dan ya ini udah jam 12, waktunya buat istirahat dan makan siang ya. Atau mungkin ada yang masih bekerja, semangat aja nih. Tapi jangan lupa makan siang, atau mungkin kamu rekomendasiin kamu ke Idar ya, makan siang apa yang cocok ya di siang hari ini teman Pro 2 ya. Pokoknya happy-happy aja ya, sehat-sehat aja, makan yang banyak, minum yang cukup juga, makan yang cukup, istirahat yang cukup, biar kita tetap sehat nih teman Pro 2. Dan juga pastinya aku bakalan ngasih informasi juga di siang hari ini, dan muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu sambil makan siang, atau mungkin yang lanjut bekerja atau yang lagi beristirahat. Dan satu lagi yang mengawali di jam 12 siang ini ada Debaku Cakar dan juga Paul Partohap, Terserah.

Teman Pradua, ya ini kalau kita ngomongin soal pelaku industri kreatif atau UMKM ya teman Pradua ya. Ini nih ada salah satu bukan salah satu sih. Ini ada ya ada salah satu warung Madura gitu teman Pradua di Jakarta ya. Ini namanya pemiliknya nih Ma'e Arik ya. Ini udah punya lebih dari 1 juta followers ya. Dan tapi ternyata yang berjalan tuh 24 jam tuh bukan cuma warungnya, tapi aktivitas menjaga toko setiap hari, teman Pradua. Nah, jadi emang Ma'e Arik ini tuh menjalankan live streaming TikTok nih hampir nonstop sebagai afiliator. Dan bagaimana warung Madura yang awalnya nih tempat cari nafkah berkembang jadi sumber penghasilan yang membantu mewujudkan impiannya nih, teman Pradua. Wah. Ini kalau dilihat-lihat nih emang warung Madura ini kan kalau di Ternate sih apa ya warung Bugis ya. Kalau di Jawa sana tuh kebanyakan tuh warung Madura, tapi kalau di Ternate sih warung Bugis. Dan kalau Ma'e Arik ini dia ini inisiatif nih jadi afiliator karena waktu lagi scroll TikTok ada kreator yang jualan kopi ya. Terus kebetulan kopi ini lagi naik di pasaran ya teman Pradua. Nah, jadi mulai dari 2022 warung Maduranya dia tuh gak pernah ditutup. Jadi warung online Super Siswanto ini buka 24 jam. Dan jadwal live ini mulai dari jam 12 malam ya. Saya istirahat sehari itu gak sekitar 1-2 jam gak cukup. Jadi kayak gantian sama suaminya dia gitu teman Pradua. Tidurnya dia tuh juga dari jam 4 subuh sampai jam 8 pagi. Terus lanjut live lagi. Dan sebagai afiliator itu ya teman Pradua, itu dibilang juga tanpa modal karena cuma ngelakuin live streaming aja. Di situ banyak impian gitu ya yang udah tercapai, mulai dari umroh ya, memberangkatkan umroh juga gitu ya. Terus hal pertama yang dia beli itu adalah mobil. Widih, itu bener-bener ya. Jadi mobil ini bisa jadi mobilitas ya buat kesana kemari gitu katanya ya teman Pradua. Dan sebenarnya afiliator ini tuh dan kalau dilihat-lihat atau mungkin kita lihat dan kita baca ini kan sebenarnya nggak mudah juga ya, dan nggak mudah juga ya. Tapi emang harus konsisten aja sih teman Pradua ya, karena jadi afiliator nggak mudah dan apalagi mungkin mengorbankan waktu tidurnya mungkin gitu ya teman Pradua. Tapi ya semoga aja kalau misalkan udah ada jalannya ya kita juga nggak akan terbebani gitu teman Pradua ya. Oke, mungkin kamu bisa nih jadi contoh, ambil contoh dari Ma'e Arik yang jadi afiliator, mungkin yang punya UMKM yang jualan kecil-kecilan ya bisa jadi afiliator, atau mungkin jualannya lewat online, siapa tahu gitu jadi beruntung dan bisa sukses ya seperti Ma'e Arik ini teman Pradua.

Oke, teman Pro 2 ya. Ini masih di jam 12 lebih 45 juga. Idar nemenin kamu. Jangan lupa buat makan siang ya, biar ada tenaga buat melanjutkan aktivitas di hari ini. Karena di hari Kamis ini kan masih bekerja juga ya. Tapi kayaknya besok udah pada WFH. Jadi kayak tenang-tenang aja. Besok kayaknya mulai dari besok sampai minggu depan kayak banyak liburnya ya. Jadi harus semangat ya untuk mengawali libur atau weekend kali ini teman Pro 2, karena liburnya panjang banget. Nah, tapi ngomongin soal UMKM juga, atau mungkin pebisnis gitu ya. Ini ada Biggie Marcel ya. Ini ada pottery artis ya asal Jakarta yang karyanya uniknya nih selalu berhasil menarik perhatian orang gitu. Apalagi ini dia berhasil menarik perhatian Gigi Hadid dan juga Zaza. Dan Biggie ini kok dikenal dengan karya keramik Max ya, bergaya kartun khas buatannya yang dibuat secara handmade dan penuh karakter teman Pre 2. Wah, ini benar-benar lucu banget kalau dilihat nih teman Pre 2. Jadi berawal dari hobi saat pandemi, karya Biggie ini tuh sukses diapresiasi hingga tingkat internasional. Dan Gigi ini tuh juga bahkan diketahui mengikuti akun miliknya Biggie Projects dan memberikan komentar langsung, hingga tuh dia memesan Max secara personal. Dan gak hanya itu, jadi karya Biggie ini juga disempat di-repost oleh Seja langsung di media sosialnya ya. Wah, ini benar-benar lucu banget nih teman Pro 2, karena punya ciri khas dengan karya gambar kartunnya gitu teman Pro 2 ya. Jadi emang ini bukti kalau karya handmade itu emang punya value sendiri, dan seneng banget ya lihat karya handcraft ini dihargai sepadan kayak gini gitu. Wah, ini benar-benar luar biasa banget. Semoga kita bisa banyak-banyak karya handmade ya dari teman punyanya teman Pro 2 yang sudah berkembang lagi teman Pro 2 gitu ya. Dan juga ini juga pastinya kita harus mendukung penuh ya karya handmade yang punyanya yang lain ya, punya teman-teman kita sendiri atau bahkan masyarakat-masyarakat yang ada gitu. Oke, teman Pro 2 akan balik lagi ya buat temenin kamu. Nanti di jam 1 juga bakalan ada informasi olahraga buat kamu. Jadi stay tune terus di RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu.

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Cool! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, visual asal review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

Masih di 96,7 FM RRI Predua Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 1 siang teman Predua, gimana kamu udah makan siang, udah kenyang apa belum? Kalau belum ya makan lagi ya, atau ya gak usah makan deh ya, atau nyemil aja gitu ya. Minum kopi ke atau makan keke ya, biar ada apa ya, biar gak ngantuk gitu teman Predua. Karena biasa abis makan gini ngantuk banget ya, ngantuk parah nih. Jadi harus butuh kopi atau mungkin sesuatu yang bikin kita nih melek lagi matanya ya teman Predua. By the way, di jam 1 siang ini Idar bakalan ngasih informasi olahraga buat kamu. Jadi gak usah kemana-mana ya, ditemenin sama Idar juga ngasih informasi-informasi yang pastinya bikin kamu jadi tahu update-update berita gitu ya teman Predua. Jadi stay tune terus di RRI Predua Ternate, teman terbaik kamu.

0: apartment.
1: People pleaser ya, dari Henry Budi udah nemenin kamu di menit ke 10 lepas dari jam 1 teman peradua. By the way, ini aku juga punya dua informasi yang satunya ini agak mungkin cukup sedih ya, satunya lagi menyenangkan ya, kabar gembira buat kita nih teman peradua. Dan kita ke pertama kabar sedih dulu kali ya. Jadi setelah pengabdian 2 dekade berakhir, Daniel Carvajal ini resmi pamit ya dari Real Madrid teman peradua. Jadi Real Madrid ini resmi mengumumkan Dani Carvajal juga akan meninggalkan klub pada akhir musim 2025-2026 setelah lebih dari 2 kali menjadi bagian dari Los Blancos ini teman peradua. Jadi pengumuman ini disampaikan langsung nih lewat situs resmi klub ya di hari Senin kemarin, sekaligus menandai berakhirnya perjalanan panjang salah satu pemain paling loyal ya dalam sejarah Madrid. Jadi Carvajal ini pertama kali bergabung di Akademi Real Madrid pada 2002 ya, sebelum akhirnya menembus tim utama dan menjadi sosok penting di era kejayaan klub. Dan selama bersegera Madrid, bek kanan ini sukses mempersembahkan 27 trofi ya, termasuk 6 gelar Liga Champions dan 4 trofi La Liga. Dia juga dipercaya sebagai kapten tim serta dikenal sebagai simbol loyalitas dan semangat juang Real Madrid. Wah, luar biasa banget ya. Dan presiden klub Florentino Perez ini juga nyebut Carvajal ini sebagai legenda sekaligus representasi nilai-nilai Real Madrid. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Santiago Bernabeu juga akan menggelar tribute spesial ya untuk Carvajal pada laga terakhir La Liga musim ini. Wah, ini legend banget ya, the legend nih, benar-benar legend nih teman peradua. Next, kita ke Piala Dunia 2026. Jadi ya, Carlo Ancelotti ini resmi mengumumkan 26 pemain yang akan memperkuat timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Dan salah satu nama yang paling disoroti ini apa nih teman peradua? Kamu bisa tebak tidak? Ya, atau ada yang tahu nggak? Yes, benar. Ini adalah Neymar teman peradua yang akhirnya kembali masuk ke skuad ya usai hampir 3 tahun absen karena cedera yang berkepanjangan. Dan penyerang Santos ini sukses membuktikan dirinya sepanjang musim 2025-2026 dengan catatan 6 gol dan 4 assist dari 15 pertandingan. Wow. Jadi para pemain ini juga membuat Neymar ini kembali dipercaya nih teman peradua membela Brasil dan berpeluang ya tampil di Piala Dunia 2026 yang kemungkinan mungkin menjadi turnamen Piala Dunia terakhir dalam karirnya ya, karena selain Neymar, skuad Brasil ini juga diperkuat nih dengan sederet bintang seperti Alisson Becker, Casemiro, Vinicius Junior, Rafinha Gabriel Martinelli hingga Endrick teman peradua. Kita udah gak sabar lihat Bang Neymar yang selebrasi di lapangan seperti apa, widih. Ini sangat-sangat luar biasa ya. Brasil dengan pemain terbaiknya juga gitu teman peradua ya. Wow, luar biasa banget ya. Ini kalau dilihat ada videonya tuh dia juga sampai nangis ketika namanya diumumkan untuk bermain di Piala Dunia 2026. Jadi agak-agak terharu juga melihat videonya teman peradua. Oke teman peradua, abis ini kali Dara akan masih balik lagi. Nanti di jam 13.30 akan ada Flashback Hits yang nemenin kamu di siang hari ini. Jadi gak usah kemana-mana ya teman peradua. Stay tune terus di Hari Peradua, ternyata teman terbaik kamu. Dan masih bersama Ida Rapka di Santai Siang.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Mau kemana, Bu?
1: Mau ke pasar nih, Bu.
0: Loh, nggak pakai helm?
1: Alah, deket doang kok. Nggak nyampe 10 menit ini.
0: Iya sih, tapi kan supaya lebih aman, mending dipakai aja, Bu.
1: Aman kok, Bu. Saya tuh udah sering ke depan nggak pakai helm kayak gini. Males, Bu, lagian ribet. Udah ya, duluan saya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Kenapa sih ribet-ribet pakai helm? Kan perjalanannya juga nggak jauh.
2: Pentingnya menggunakan helm saat berkendara. Pakai helm bukan hanya taat lalu lintas, tapi juga supaya kamu selamat tanpa was-was.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih di santai siang teman Pro 2 pastinya di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu. Idar masih balik lagi di jam keberapa ya? Jam ketiga ya, kan di jam 12. 1 2 kita teman Pro 2. Dari jam ketiga ada nemenin kamu pastinya dan sambil ngasih informasi lagi buat kamu di siang menuju sore hari ini. Ini udah agak-agak mendung dikit, semoga aja gak hujan biar kamu yang beraktivitas atau mungkin yang lagi di luar bisa gak kehujanan dan lancar-lancar terus ya. Nah ini waktu jam-jamnya udah jam-jam sekarat ya. Jam-jam udah jam-jam ngantuk juga nih teman Pro 2 ya. Jadi semangat aja di siang hari ini ya. Pastinya Idar akan nemenin kamu sampai di jam 6 sore. Cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

paksa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

telah dibuka atau maksimal dalam 24 jam. Dan juga ini fitur instan ini tuh dibuat tanpa filter dan tools editing ya berlebihan supaya orang tuh bisa lebih nyaman share momen sehari-hari yang casual dan autentik ke close friend atau mungkin mutual flowers ya. Dan menurut Mas Heri juga fitur ini tuh hadir karena semakin banyak pengguna yang sekarang lebih suka berbagi secara private dibandingkan posting di feed utama Instagram. Itu dia ya, ini dirilis di udah dirilis di tanggal 13 kemarin lewat DM Instagram. Sementara untuk aplikasinya itu terpisah, masih dicoba untuk beberapa negara seperti Spanyol dan juga Italia. Itu dia ya. Tapi emang di komen-komennya sih banyak orang yang agak-agak sebenarnya kayak agak kurang aja sih kita gitu dengan fitur ini, karena mungkin ada beberapa komen tuh useless gitulah gitu ya, terus buat was-was juga lah segala macem lah karena kan sekali pencet itu langsung kekirim gitu loh. Sebenarnya kita bisa hapus otomatis teman pro 2 ya, cuman kan agak mager ya kalau misalkan harus kerja dua kali gitu ya. Jadi hati-hati aja buat teman Prodo mungkin yang suka banget ya foto-foto harus bergaya secantik dan seini mungkin, atau mungkin gak usah foto muka aja ya, foto mungkin aktivitas yang sedang kamu lakuin juga bisa banget teman Prodo ya. Itu dia teman Prodo, Idar akan balik lagi buat ngasih informasi juga buat kamu, so stay terus di Santai Siang barengan sama Idar Apka.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Ara, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
3: Ini ya, saya sudah bayar.
4: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
5: Beli laptop baru deh.
4: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya, Ida Rapka. Kita ke informasi yang pertama teman Pro 2. Tim Robotika SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya kembali mengharumkan nama Indonesia di ajang International World Young Investor Exhibition 2026 di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia. Dalam kompetisi ini yang diikuti lebih dari 2.000 peserta dari berbagai negara, tim Robotika Mudipat berhasil meraih 2 gold medal dan 1 silver medal melalui inovasi, kreativitas, serta kemampuan presentasi yang memukau para juri internasional. Prestasi ini menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia mampu bersaing di tingkat global dengan semangat disiplin, kerja keras, dan keberanian untuk terus belajar. Kepala Sekolah Ustadz Edi Susanto, MPD, turut mengapresiasi capaian luar biasa tersebut dan berpesan agar para siswa tetap rendah hati, menjaga ibadah, serta terus berprestasi demi masa depan bangsa. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Google resmi mengumumkan kolaborasi bersama dengan Samsung dan juga brand eyewear asal Korea Selatan, yaitu Gentle Monster, untuk mengembangkan kacamata pintar berbasis AI lewat platform Android XR. Pengumuman ini disampaikan langsung dalam ajang Google I.O. 2026 di California, dan banyak orang yang mulai menganggap ini sebagai next fase setelah smartphone. Bukan cuma sekadar kacamata stylist, perangkat ini literally juga bisa menjadi AI assistant yang menempel langsung di kepala pengguna. Berdasarkan informasi yang tertera di situs resmi Google, di dalam frame-nya sudah ada mikrofon, speaker, kamera, sampai integrasi Gemini AI milik Google. Produk Android XR pertama kali kolaborasi Google, pertama hasil kolaborasi Google Samsung dan Gentle Monster ini dijadwalkan rilis akhir tahun ini. Dan selain itu, Google juga mengumumkan kerjasama dengan brand eyewear Warby Parker untuk mengembangkan versi lain dengan pendekatan desain berbeda. Sekian untuk Info Pro 2 di sore hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Saya Ida Rapka undur diri dan terima kasih.

0: Suryani optimis tingkat kemiskinan dapat turun ke level 7,5.
1: Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang selalu hadir di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan dianggap sebagai salah satu permasalahan sosial yang sulit untuk diuraikan apabila tidak diatasi dengan segera dan menemukan akar permasalahan dari penyebab kemiskinan itu. Kemiskinan secara umum merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang secara ekonomi untuk dapat memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai oleh rendahnya kemampuan pendapatan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian kemiskinan. Selain itu, kemiskinan juga terjadi karena ada beberapa penyebab yang mendorong fenomena tersebut terjadi. Faktor penyebab kemiskinan diantaranya angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, masyarakat pengangguran yang meningkat, rendahnya pendidikan, terjadinya bencana alam, juga distribusi pendapatan yang tidak merata. Dari faktor kemiskinan ini bisa berdampak kepada meningkatnya kriminalitas di suatu daerah, angka kematian yang meningkat, akses mendapatkan pendidikan yang tertutup, meningkatnya angka pengangguran, juga konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Maka mari berantas kemiskinan dengan sama-sama menekan dampak juga faktor yang bisa terjadi karena masalah kemiskinan yang tinggi.

Dreaming ya dari Elliot James yang udah menemani kamu di menit ke 22 lepas dari jam 3 nih teman pre 2. Gimana masih semangat teman pre 2 atau mungkin udah sekarat banget ya, udah ngantuk banget di siang hari. Udah kan bukan siang sore tapi ya teman pre 2 ya. Ini kayak jam-jam rawan. Saking ngantuknya nih lagi mungkin yang lagi bawa mobil juga hati-hati, harus fokus ya biar selamat sampai di tujuan teman pre 2. Dan ini kalau kita lihat nih teman pre 2, jadi untuk meningkatkan pengembangan kampus memulai publikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ya dengan RRI Ternate ini bekerja sama ya, dan ini juga rektor UMU ini ada Ranita Rupi yang mengapresiasi langkah RRI Ternate dalam menjalin kerjasama melalui nota kesepahaman ya. Karena menurutnya kolaborasi ini juga sangat penting untuk mendukung publikasi dan penyebaran informasi kampus kepada masyarakat. Nah, ini juga setelah pendatangan MOU, ini akan dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama agar program kolaborasi bisa ditindaklanjuti nih, teman Preda. Karena kedepannya antara RRI dan juga Muhammadiyah Maluku Utara, ini juga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ya, ini juga akan merancang berbagai rubrik siaran yang bisa memberikan dampak positif bagi UMU maupun RRI. Dan sementara itu juga nih teman pro 2, dari Kepala RRI Ternate ada Bapak Agus Rusmin juga yang turut mengapresiasi kerjasama yang dibangun bersama dengan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini. Jadi ini merupakan hal yang penting ya dalam mendukung tugas lembaga dari penyiaran publik sendiri. Itu teman pro 2. Kita lihat ke depannya ya, kerjasama dari RRI dan juga Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang akan mempersembahkan gitu. ya akan memberikan ya dampak positif juga nih ya bagi masyarakat Maluku Utara gitu teman pro 2, khususnya Kota Ternate sendiri. Selanjutnya teman pro 2 ada UNICEF yang sedang mempersiapkan program besar untuk Maluku Utara di 2026 sampai 2030 nih. Jadi pemerintah Provinsi Maluku Utara menyatakan optimis ya dapat mempercepat pembangunan SDM setelah ditetapkan sebagai salah satu provinsi fokus dalam program kerja sama pemerintah Indonesia dan UNICEF periode 2026 dan sampai 2030. Nah, ini juga disampaikan oleh staf ahli gubernur bidang politik hukum dan pemerintahan Setda Maluku Utara, Dr. Fahrudin Tukuboya, yang bilang penetapan Maluku Utara ini sebagai wilayah prioritas dinilai yang sejalan dengan agenda pembangunan nasional, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.

di daerah kepulauan, teman Produa. Ini Pak Farudin juga menjelaskan, Maluku Utara ini memiliki tantangan geografis yang cukup kompleks ya, sebagai provinsi kepulauan dengan 1.975 pulau dan sekitar 70% wilayah berupa laut gitu. Dan terutama kondisi ini tuh juga berdampak pada pemerataan pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga sanitasi bagi masyarakat di wilayah terpencil. Apalagi data di 2025 ini juga mencatat jumlah penduduk Maluku Utara mencapai sekitar 1,4 juta jiwa dengan hampir 35% diantaranya berusia 0 sampai 19 tahun. Dan di sisi lain pertumbuhan ekonomi Maluku Utara ini mencapai 34,1% atau tertinggi secara nasional berkat sektor industri dan hilirisasi pertambangan di Pulau Halmahera. Tapi kalau kita lihat sendiri di sini kan pertumbuhan ekonomi dinilai ini mampu belum sepenuhnya ya berdampak merata terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, ketimpangan pembangunan antar wilayah ini masih terlihat. Nah, termasuk tinggi dan angka pengangguran terbuka di beberapa daerah serta capaian indeks pembangunan manusia yang masih berada di bawah rata-rata nasional juga nih teman Pradua. Karena selain stunting, pemerintah daerah ini juga menghadapi tantangan rendahnya cakupan imunisasi dasar ya, terus tingginya angka kematian ibu dan anak, serta terbatasnya akses layanan kesehatan di pulau-pulau terluar yang membutuhkan waktu tempuh hingga belasan jam melalui jalur laut. Itu dia. Dan untuk bidang pendidikan, angka putus sekolah ini terutama pada jenjang transmisi SMP ke SMA ini masih cukup tinggi ya. Saat ini jumlah anak-anak ini, anak-anak tidak sekolah di Maluku Utara ini tercatat mencapai 34 ribu anak gitu teman-teman Produa. Cukup banyak ya. Nah, untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Provinsi Maluku Utara ini juga mendorong nih pengembangan pendidikan inklusif berbasis kewilayahan, terus sekolah terbuka juga, pendidikan non-formal, hingga pemanfaatan pembelajaran jarak jauh berbasis internet dan teknologi digital. Di sektor sanitasi juga akses air minum ini layak telah mencapai 90% ya, dan sanitasi juga layak sekitar 88%. Tapi disparitas layanan di wilayah terpencil masih menjadi pekerjaan rumah ya, termasuk persoalan desa ya, yang belum bebas nih buang air besar sembarangan serta pengelolaan sampah yang mungkin masih menggunakan sistem open dumping gitu teman Pradua. Ya, itu deh Produa ya, khusus untuk Maluku Utara sendiri, fokus program ini diarahkan sama 4 pilar utama yaitu gizi, kesehatan, pendidikan, dan efektivitas program dengan ukuran dasar pendanaan awal ini sebesar $26.000 Amerika Serikat. Wow, lumayan ya, ini dia teman Produa ya. Semoga dengan adanya kerjasama ini ya, program besar untuk Maluku Utara dari UNICEF ini bisa sangat membantu dan bisa memberikan dampak yang positif juga nih bagi masyarakat Maluku Utara sendiri.

0: here. Maybe
1: banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Teman terbaik kamu. 96.7 FM RRI Pro 2, ternyata teman terbaik kamu. Alright, teman Pro 2, udah di jam 4 sore, ya ini kayaknya udah pada pulang kerja juga. Atau mungkin ada yang lembur di hari ini. Semangat ya kalau yang lagi lembur. Ya, semoga bisa menjadi berkah ya. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan, mau pulang, atau mungkin lagi jalan-jalan sore bareng keluarga, bareng pasangan, bareng sahabat, teman-teman, juga hati-hati, semoga selamat sampai di tujuan. Dan pastinya di jam 4 ini Ida juga masih nemenin kamu ya sampai di jam 6 sore ya, buat ngasih informasi, ngasih apalagi ya, ya itulah pokoknya. Dan muterin lagu-lagu yang bikin kamu semangat di sore hari ini. Jadi gak usah kemana-mana nih teman Pro 2, stay tune terus pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate dan di Sore Ceria barengan sama Ida Rapka.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: pasti menang.
1: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
3: Iya, Kak.
2: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat. Kalau nggak percaya.
3: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
2: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
3: Siap, Kak. Makasih.
4: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

97.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Udah di jam 5 aja teman Pro 2, Idan pasti nemenin kamu. Masih ada 1 jam buat nemenin kamu nih sambil kita bahas musisi ya, ataupun lagu-lagu yang lagi viral nih teman Pro 2 di jam 5 ini. Dan juga bahas, misalkan kalau misalkan kamu mau request lagu masih juga boleh ya, langsung aja ke WhatsApp 0813-7312-5896 atau mau di DM Instagram juga boleh, di RRI Pro 2 Anus Ternate. Duanya pakai angka, aku tunggu kamu cuma di sore ceria barengan sama Ida Rafka.

masih balik lagi buat nemenin kamu teman Pre2. Dan di sore hari ini aku pengen ngebahas nih, ini adalah salah satu penyanyi yang dia tuh awalnya dari TikTokers gitu ya. Nah setelah dia mungkin cover nyanyi, punya suara yang bagus, sampai akhirnya dia menjadi penyanyi dan udah konser di mana-mana. Dan di tanggal 15 kemarin teman Pre2, 15 Mei kemarin, penyanyi ini tuh sudah merilis album keduanya ya. Ini album full album keduanya, yaitu Berusaha di Bawah Hujan. Tebak siapa kalau Berusaha di Bawah Hujan? Yep, it Gitaf, teman Pre2. Nah, jadi album ini tuh berisi 12 lagu yang dirangkai sebagai cerita bersambung ya, dengan nuansa country yang berbaur pop sukacita khas It Gitaf gitu teman Pre2. Nah ini nih udah tersedia semua ya di digital streaming platform nih teman Pre2. Terus katanya It Gitaf sendiri, album ini tuh lahir dari pengalaman jatuh cinta yang terasa begitu baru buat dia. Terus sampai rasanya tuh kayak kata-kata aja tuh gak cukup ya untuk menjelaskan semuanya. Tapi dibalik itu juga nih ada tantangan, terus ada perbedaan, dan proses memahami satu sama yang lain yang membuat dia tuh sadar ya kalau cinta itu tuh bukan cuma tentang kebahagiaan, tapi juga tentang bertahan teman Pre2. Wih, dalam banget ya. Nah, album ini tuh juga kolaborasi ya dengan Hindia di Masih Ada Cahaya dan Dere di Setengah Langit. Keduanya ini membantu It Gitaf dalam mengisahkan cerita panjang yang It Gitaf ini pengen ungkapkan lewat album ini. Dan peluncuran album ini ditandai dengan acara intimate Berusaha di Bawah Hujan di Teater Salihara, Jakarta Selatan di hari yang sama juga teman Pre2. Nah, format multisensorik acara ini tuh berisi listening session, acoustic performance, soundbed, sampai juga CD signing. Itu dia teman Pre2. Jadi kayak bagus-bagus banget ya. Ini Berusaha di Bawah Hujan, ada Tenang Saja, ini hanya fase, terus apalagi ya, ya banyak lah pokoknya ya. Dan juga bagus-bagus juga sih sebenarnya kalau lagu-lagu dari It Gitaf ini, karena dengan suaranya dia yang ciri khas ya, jadi kita bisa tahu nih dengar suaranya itu, oh ini suara It Gitaf nih. It Gitaf kapan-kapan ya buat main ke Ternate ya, konser di Ternate atau mungkin main di Pro2 Ternate. Sudah tidak sabar melihat. Aku sebenarnya udah pernah untuk nonton konser intimate-nya It Gitaf waktu itu di Malang, dan itu benar-benar worth it banget karena sebagus itu suaranya dan lagu-lagunya juga, jadi excited gitu kalau nonton nonton Pre2. Jadi langsung aja ya aku puterin lagu terbaru dari It Gitaf, yaitu Berusaha di Bawah Hujan.

Andai ke bukan idola ya dari JKT48 yang udah ditemenin kamu di menit ke-55 lepas dari jam 5 waktu Indonesia Timur, teman Prodo ya. Which is itu 5 menit lagi menuju ke jam 6 sore gitu, teman Prodo 2. Dan Ider juga harus pamit dulu dari ruang dengar kamu di hari ini. Dan nanti dilanjutin juga sama penyiar selanjutnya itu Alam yang akan nemenin kamu sampai di jam 12 malam. Dan terima kasih juga buat teman Prodo 2 yang udah stay dengerin Ider dari jam 12 sampai di jam hampir jam 6 ini. Dan jangan lupa buat dengerin selalu dan follow Instagram dan TikTok kami di @rri_prodo_ternate, duanya pakai angka. Terus juga dengerin lewat aplikasi RRI Digital juga boleh, streaming juga boleh di @rri.co.id nih teman Prodo 2. Dan jangan lupa lakukan yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu miliki. Kalau begitu, Idar Apka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

علي على الصلاة. حي على الفلاح.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera kehidupan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Suara Repro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Repro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu menunjukkan tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 bersama saya Alam, Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan teman Pro 2, sejam general sale tiket Tribun The Weekend Jakarta jadi rebutan. Ya, yes, teman-teman berdua, dalam sejam pertama general on sale konser The Weekend Jakarta pada Kamis hari ini, sejumlah kategori di Tribun langsung ludes. Seluruh kategori Tribun 2 hari konser ludes terjual 1 jam setelah general on sale dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kategori tiket Cat 4 dan Cat 5 dan Cat 6 ludes terjual untuk hari pertama konser, sedangkan kategori tiket Cat 6 menjadi satu-satunya kategori yang ludes terjual untuk hari kedua konser. Dan ketiga, kategori tersebut menjadi kategori tiket termurah yang dibanderol seharga 1,9 juta untuk Cat 4, 1,6 juta untuk Cat 5, dan 1,1 juta untuk Cat 6. Kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2. Ubed sukses balas dendam ke John Hyok Jin di Malaysia Masters. Ya, yes, teman nomor 2 Muhammad Zaki Ubaidillah berhasil lolos ke perempat final Malaysia Masters 2026 usai mengalahkan John Hyok Jin 21-10, 16-21, 21-16 dalam kurun waktu 1 jam 15 menit. Dan Ubed yang sempat kalah dari John Hyok Jin di Thailand Open pekan lalu bisa memulai laga dengan baik dan langsung melesat dengan keunggulan 6-1 di awal pertandingan. Selama itu Ubed terus mengendalikan ritme laga dan menutup interval game pertama dengan skor 11-6 teman nomor 2. Dan teman Pro 2 di set terakhir Ubed kembali memetik poin di kesempatan berikutnya dan meraih match point di angka 20-16. Dan Ubed lalu memastikan kemenangan di kesempatan pertama setelah drop shot miliknya tidak bisa dikembalikan oleh John Hyok Jin. 21-16 untuk Ubed di game penentuan. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada malam hari ini. Info Pro 2 dapat kamu ikuti setiap harinya pada pukul 6, pukul 10, pukul 15, dan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam teman Pro 2. Sampai jumpa.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Yuhu, what's up bro 2, ketemu lagi bareng aku Alam Julkarnain ya. Di edisi hari ini, hari apa nih? Hari Kamis ya, Kamis manis teman bro 2, 21 Mei 2026. Dan hari ini juga ulang tahunnya MD kita nih, music directornya bro 2, Idar Apka, selamat ulang tahun. Semoga sehat-sehat, panjang umur, bahagia dunia akhirat ya. Amin, dan semoga apapun yang dicita-citakan dapat tercapai. Amin ya Rabbal Alamin ya. Jangan lupa doain Idar juga ya teman bro 2. Well, teman-teman Pro 2, di malam hari ini seperti biasa ya, kita akan mulai jaga malam pada pukul 20.00 yang akan kita mulai dengan nanti bakal ada remas atau remaja bertausiah yang malam ini akan ditemanin sama teman-teman adik-adik lucu ya dari Rohis Arisalah atau dari SMA Negeri 1 Kota Ternate, teman-teman Pro 2. Dan juga di jam 9 bakal ada MLC atau Music Live Chat. Di jam 10 kita bakal ada request-request dan juga sharing time, teman-teman Pro 2, di mana kamu pengen request lagu, minta lagu apapun yang pengen kamu dengerin di malam hari ini, boleh banget. Atau mau curhat sekalian, boleh juga teman-teman Pro 2 ya. Atau mau kirim-kirim salam, ngasih kode ke dia melalui udara, boleh banget. WhatsApp aku aja di 0813 7312596, atau di Instagram @radipro2_ternate2-nya pakai angka. Well teman-teman Pro 2, aku tuh pengen banget nonton bioskop ya, karena udah hampir sebulan lebih aku gak nonton bioskop. Film terakhir yang aku tonton di bioskop itu apa, aku lupa. Ayah ini arahnya kemana deh kalau gak salah. Aku waktu itu nonton sama temanku, dan itu kalau tuh film drama keluarga yang menurut aku oke banget juga, walaupun ya tidak melebihi ekspektasiku gitu ya. Balik lagi, kalau nonton film pasti subjektif ya teman-teman Pro 2. Nah sekarang banyak banget film Indonesia yang ada di bioskop Ternate nih teman-teman Pro 2. Ada Kamu Harus Mati, ada Sekawan Limo yang kedua, tapi ini masih pre-sale, jadi bakal tayang tanggal 27 nanti. Ada juga Children of Heaven, teman Pro 2, di tanggal 27 juga. Ada Star Wars yang udah tayang, ada Gudang Merica, ini cukup menarik sih, aku pengen nonton Gudang Merica. Ada keluarga suami adalah Hama, ada Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, ada Tumbal Proyek, ada Badut Gendong, teman Pro 2, tapi masih di tanggal 27 juga ya. Ada Suamiku Lukaku, ada Semua Akan Baik-Baik Saja. Jadi dari beberapa list yang sudah aku bagikan untuk kamu bisa menjadi referensi buat kamu kira-kira mau nonton apa ya. Banyak banget film Indonesia nih. Jadi aku kalau misalnya harus memilih, aku bakal pilih dua film deh. Aku bakal pilih Semua Akan Baik-Baik Saja. Sama satu lagi Gudang Merica. Itu yang paling pengen sih, the most interested two ya, bukan one, tapi two yang pengen aku tonton banget. Kalau Semua Akan Baik-Baik Saja ini drama keluarga udah pasti teman-teman Pro 2 ya, jadi tentang kematian mendadak Mentari yang menjadi badai yang memaksa tiga bersaudara dengan hidup yang saling bertolak belakang untuk kembali ke bawah satu atap. Jadi kakak tertua mereka gitu ya kalau nggak salah. Dan teman-teman Pro 2, Langit, pria yang keras banget oleh tempaan jalanan saat ini harus memikul beban sebagai pengganti sosok orang tua bagi ketiga anak Tari yang ditinggalkan. Oke. Namun kepulangan Langit disambut dingin oleh Malika, si sulung yang berbakat musik namun penuh luka dan juga ketidakpercayaan nih. Dan gak cuma Malika aja, Langit harus menghadapi Syafa yang tengah terguncang dalam transisi remajanya yang rapuh, dan juga Alim, si bungsu berkebutuhan khusus yang menjadi sasaran perundungan di sekolah. Dan di tengah konflik harta dan juga adab yang dipicu oleh Ilham, mantan suami Tari nih, Langit bersama adik-adiknya Bintang yang menyimpan rahasia kelam, dan juga Banyu yang terjebak dalam kepalsuan dunia maya, harus meruntuhkan ego masing-masing di bawah cinta teduh ibu Wilda. Nah, mereka belajar bahwa kehilangan adalah satu-satunya cara untuk akhirnya saling menemukan kembali dan membuktikan bahwa bagi keluarga segalanya pasti akan baik-baik aja gitu ya teman-teman. Apapun yang kita hadapi, kalau misalnya

0: menjadi muslim bagi orang lain. Nah, aku tuh pengen tahu deh, keutamaan dari menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain tuh apa sih gitu.
1: Ya, kalau dari Calvin sendiri itu ada beberapa keutamaan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Nah,
0: Oke.
1: keutamaan yang pertama ialah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman berdua, dalam hadis riwayat Tabrani yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah kebahagiaan yang engkau masukkan kepada seorang muslim." Nah, teman-teman berdua, dalam hadis ini ia menunjukkan bahwasannya membantu, menenangkan, dan membahagiakan orang lain termasuk amalan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Masya Allah.
1: Jadi jika lo kayak kita membantu orang dalam kesusahan, pastinya kita akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadi sebaik-baik manusia. Dalam hadis riwayat Ahmad, Tabrani, dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain." Artinya apa? Artinya bahwasanya ukuran kebaikan seseorang bukan hanya dari ibadah pribadinya, tapi juga dari manfaat yang ia berikan kepada orang lain. Jadi teman-teman berdua, sebaik-baiknya manusia itu bahwasanya dia bukan hanya dari ibadah pribadinya sendiri gitu, namun juga dari manfaat yang ia berikan kepada orang lain gitu. Terus juga yang ketiga, mempererat ukhuwah dan hubungan antar sesama manusia. Nah, dengan saling membantu dan peduli, hubungan pertemanan menjadi lebih baik, teman-teman berdua. Lingkungan menjadi nyaman dan rasa persaudaraan semakin kuat. Nah, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa." Nah, teman-teman berdua, ayat ini mengajarkan bahwasannya sebagai muslim, kita dianjurkan untuk saling membantu dalam hal-hal baik agar supaya kita bisa mempererat ukhuwah dan hubungan antar sesama. Dan yang keempat, mendapat pahala yang terus mengalir. Teman-teman berdua, kebaikan kecil yang kita bisa lakukan memberi dampak besar bagi orang lain. Bahkan ketika kita membantu seseorang lalu orang itu terbantu karenanya, kita juga bisa mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Beliau bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya." Jadi seperti itu teman-teman, bahwasanya kita membantu orang lain juga kita juga mendapatkan pahala jariah atau pahala yang ya bertambah gitu. Nah, kalau dari Kak Ahrar, saya pengen nanya nih, apa keutamaan yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain gitu?
2: Ya, kalau dari saya, yang pastinya tuh bisa dapat membuat hidup lebih berarti ya keutamaannya. Karena orang yang bermanfaat biasanya lebih dihargai, dipercayai, dan disukai karena sikapnya membawa pengaruh positif bagi sekitarnya. Jadi teman-teman Pro 2, jadi kehadirannya membuat orang-orang lain ini kayak merasa nyaman dan terbantu karena kita juga bisa paham dengan situasi yang kita kontrol gitu lah.
1: Iya, betul.
2: Karena itu teman-teman Pro 2, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah meremehkannya. Bisa jadi hal sederhana yang kita lakukan hari ini justru sangat berarti bagi orang lain. Baik. Ya, terus kita sehari ini saya mau tanya di Kavino nih. Boleh gak kasih saya satu contoh dulu untuk keistimewaan dari
0: keistimewaan dari menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang
2: menjadi
0: lain.
2: Muslim yang bermanfaat bagi orang lain ya.
1: Nah, kalau kita bisa kalau dari Kavino sendiri, kita ambil contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani, maksudnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Seperti yang sudah saya bilang tadi, bahwasanya jikalau kita berbuat baik kepada sesama manusia atau sesama muslim dalam hal agama, kita seperti yang Kak Vino bilang tadi, kita akan mendapatkan pahala jariah, terus juga hidup menjadi lebih bernilai dan bermakna, dan juga apa yang kita buat kepada orang lain itu juga bisa bermanfaat kepada orang lain yang selanjutnya gitu. Kalau dari Kak Ahrar sendiri itu keistimewaan apa aja sih yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi muslim yang bisa membantu orang lain?
2: Dari pandangan Kak Ahrar, biasanya itu orang yang suka membantu orang lain.

0: lain akan mendapatkan pertolongan Allah dalam hidupnya. Ketika kita memudahkan urusan orang lain, Allah juga akan memudahkan urusan kita. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Keistimewaan ini mengajarkan kita bahwa kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain tidak akan sia-sia, karena Allah sendiri yang akan membalasnya. Orang yang bermanfaat biasanya lebih dipercayai, dihargai, dan disenangi oleh lingkungan sekitarnya. Sikap suka membantu, menjaga ucapan, dan peduli kepada sesama membuat hubungan pertemanan maupun keluarga menjadi lebih harmonis nih. Dan dalam kehidupan sekolah misalnya, orang-orang yang membawa energi positif biasanya membuat lingkungan menjadi lebih nyaman dan damai. Ya, untuk bagi ke arah nih ada dua nih. Nah, yang kedua ini, kebaikan bisa menjadi amal jariah yang sama kayak Vino, Kak Vino bilang tadi pertama.
1: Betul.
0: Terkadang manfaat yang kita berikan kepada orang lain bisa terus berlanjut bahkan setelah lama dilakukan. Misalnya mengajarkan ilmu nih, kayak memberikan nasihat baik ataupun bahkan membantu seseorang yang menjadi lebih semangat dalam kebaikan. Dan bahkan ada hadisnya loh.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa menunjukkan kebaikan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.
1: Masya Allah.
0: Yang artinya juga yang bisa Kara tangkap nih, ketika orang lain melakukan kebaikan karena bantuan atau arahan kita, kita juga ikut mendapatkan pahala.
1: Ya, alias pahala jariah lah ya.
0: Ya, oke. Okay. Yang bisa saya tambahkan mungkin bisa membuat pribadi yang bermanfaat, membuat seseorang belajar untuk lebih sabar, peduli, rendah hati, dan ikhlas. Tanpa disadari, kebiasaan membantu dan berbuat baik akan membentuk karakter yang lebih dalam diri seseorang. Karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, teman-teman Pro 2, menjadi muslim yang bermanfaat bukan harus dimulai dari hal besar. Justru dari sikap sederhana, seperti menjaga perkataan, membantu teman, menghormati orang tua dan guru, serta peduli kepada sesama, kita sudah bisa menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi banyak orang gitulah. Jadi
2: kasih
0: hikmahnya juga boleh.
2: Ya. Nah, sebelum kita ke hikmahnya, aku pengen review lagi mengenai keutamaan sama keistimewaannya gitu.
1: Siap.
2: Nah, dari keutamaannya itu kan tadi kayak Kak Vino bilang, itu dapat cinta dari Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, benar banget.
2: Jadi sebenarnya hal kecil yang kita buat yang bermanfaat bagi orang, ternyata itu bisa mendapat ridho dari Allah dan cinta dari Allah. Jadi buat teman-teman yang ngerasa susah untuk ibadah, dengan cara kalian membantu dan bermanfaat bagi orang lain, ternyata itu sudah bernilai ibadah dan mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal-hal kecil aja itu udah dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kayak, aduh, aku orangnya aku pengen nambah pahala nih dari hal apa ya, tinggal gimana kalian memposisikan diri untuk bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekitar kalian. Gak perlu dengan hal-hal yang wow atau istimewa, tapi dengan hal-hal kecil aja itu kalian udah bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita juga bisa menjadi sebaik-baiknya manusia. Jadi dengan kita bermanfaat terhadap orang lain, orang lain juga ngerasa oh, ada nih yang bisa menolong kita. Oh, ada nih yang bisa peduli terhadap kita gitu. Jadi itu tuh sebuah keistimewaan gitu, teman-teman Pro 2. Teman-teman Pro 2, selain itu juga ada mempererat uhuwah dan hubungan antar sesama. Contohnya, yang awalnya teman-teman Pro 2 punya teman di kelas yang sering banget mengasingkan diri, terus kalian membantu atau kalian mulai mendekati teman itu dan ajak gitu ngobrol, kalian berteman, terus tanya keadaannya sebenarnya kayak apa, mau berbagi cerita atau enggak. Itu kan udah bermanfaat banget kan buat mereka. Nah, dari situ kalian tuh bisa saling kenal, terus kalian juga bisa menjalin hubungan yang lebih erat dibanding sebelumnya yang awalnya mungkin kalian kayak orang asing, tapi selanjutnya kita berteman gitu kan. Dari itu dapat mempererat ukhuwah dan hubungan antar sesama, dan mempererat ukhuwah dan silaturahmi itu juga sangat bermanfaat dan sangat dianjurkan di dalam Islam gitu. Terus yang selanjutnya yang tadi Kak Vino bilang juga, mendapat pahala yang terus mengalir dan membuat hidup lebih berarti. Mendapat pahala yang terus mengalir, pahala jariah, berarti dengan kita membantu orang itu dan orang itu ingat dan apa ya, itu berpengaruh di hidup mereka di saat kita udah meninggal, itu pahala tetap mengalir gitu kan, karena itu pahala jariah ya, dan kita udah menabung kan, untuk itu.
0: Bener banget.
2: Dengan itu kan kita hidup juga lebih apa ya, bahagia. Mungkin dari teman-teman berdua pernah nggak ngerasain kayak kita nolong orang terus orang tuh, atau kita ya nolong orang lah atau bermanfaat buat orang terus orang itu say thanks atau bilang makasih ke kita, itu tuh ada kayak kepuasan sendiri dalam hati dan kebahagiaan tersendiri. Mungkin dari Kak Vino atau dari Kak Ahrar pernah ngerasain nggak kayak pas orang bilang terima kasih setelah kita membantu mereka atau kita melakukan hal-hal yang bermanfaat buat mereka, itu tuh ada kayak sebuah kepuasan hati dan kayak ada kebahagiaan tersendiri gak sih?
1: Ya lah, kalau dari Kak Vino sendiri alhamdulillah ya ada, karena ya balik lagi kita membantu orang agar supaya ia bisa menyelesaikan suatu masalah gitu. Orang memuji kita karena ia bisa, kita bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi alhamdulillah Kak Vino merasa senang ketika dipuji,
2: iya, kayak merasa dipercaya gitu, ya, dipercaya kan gitu. Bisa dipercaya buat menolong mereka, ya, gitu. Ya, nah kalau dari Kak Ahrar sendiri,
0: kalau dari Kak Ahrar, Kak Ahrar ini orangnya tipikalnya ini memang overthinking juga nih. Kalau Kak Ahrar nggak bisa membantu menyelesaikan masalah dari teman,
2: jadi terkadang
0: kalau ada temennya dari Kak Ahrar ini yang dia sempat kayak menyempatkan ingin berterima kasih karena udah menyempatkan waktu buat membantu, itu karena jadi ngerasa tuh kayak bisa dipercayai, dihargai, dan juga dipercaya buat bisa membantu menyelesaikan masalah yang dia punyai gitu loh.
2: Iya, itu benar banget. Aku juga pernah ngerasa hal yang sama. Kayak pernah waktu itu pas SMP deh kalau gak salah, kita tuh ngadain bagi-bagi di sekitaran sekolah, dan orang-orang tuh kayak say thanks, terus kayak makasih ya atas kuenya, atas sembakonya, kayak gitu. Itu justru kayak bahagia banget, dan aku tuh ngerasa pengen ngelakuin lagi gitu, karena bermanfaat bagi orang tuh rasanya tuh kayak damai, kayak merasa dipercaya, merasa oh ternyata kita bisa loh ngasih manfaat dan menolong mereka gitu. Nah selanjutnya itu bagian keistimewaan nih, jadi kita tuh hidup menjadi lebih bernilai dan bermakna, yang kayak tadi udah kita obrolin ya. Terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini benar banget, aku tuh selalu mengingat satu poin ini. Aku pernah dengar ini dari lewat TikTok gitu. Terus mereka tuh bilang kalau kita menolong orang, jangan pernah berharap balasannya, karena dari kita menolong orang itu sama aja kita tuh kayak nabung untuk pertolongan kita yang mungkin kita nggak tahu kedepannya kita butuh pertolongan apa gitu. Jadi di saat kita membantu urusan orang lain, menolong orang lain, kita ikhlas, terus pas kedepannya kita mengalami kesulitan atau butuh pertolongan, itu pasti ada aja yang bakal menolong dan membantu kita gitu.
1: Iya betul banget. Ya.
2: Jadi teman-teman berdua, dengan kita bermanfaat dan membantu orang lain, di sini tuh bisa kita tuh bisa memetik nilai. Memetik hasilnya ke depannya ketika kita butuh pertolongan juga. Mungkin pertolongannya bukan datang dari orang yang udah kita tolong, tapi mungkin dari orang-orang yang gak terduga atau dari hal-hal yang gak terduga. Karena yang sudah tadi Kak Vino jelaskan tentang hadisnya, Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Nah di situ kan kita udah dijelaskan tuh teman berdua. Jadi kalau kita menolong seorang, jangan pernah setengah-setengah gitu. Ikhlas aja, karena pasti akan Allah tolong bila kita membutuhkan pertolongan pada hari-hari kedepannya gitu. Nah selanjutnya tuh kebaikannya tuh bisa menjadi amal jariah. Ya itu kayak tadi udah Vino jelaskan juga. Terus membentuk akhlak yang yang lebih baik. Nah, ya teman perdua benar banget. Dengan kita menolong, di situ kan dapat memperlihatkan sikap kita dan apa ya kepedulian kita. Nah, di situ tuh dapat memupuk karakter kita menjadi karakter yang lebih baik lagi ke depannya gitu teman perdua. Nah, selanjutnya nih teman perdua, aku pengen bahas mengenai hikmah dari seorang muslim, gimana kita menjadi seorang muslim dan kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi teman perdua, di sini itu hikmahnya kita tuh dapat membiasakan diri untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita terbiasa memberi manfaat, menolong, maka kebaikan akan menjadi bagian dari kebiasaan kita. Nah, kita tuh jadi lebih peka terhadap keadaan orang lain, lebih mudah membantu dan tidak cuek terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang kayak tadi udah kan Nay bilang, saat bagi-bagi itu rasanya tuh kayak pengen ngulang lagi buat kita ngelakuin bagi-bagi di orang-orang yang gak
0: membutuhkan
2: gitu kan. Nah, jadinya tuh kayak pengen lagi karena kita ngerasain damai, kita ngerasain kepuasan tersendiri gitu. Dari situ itu menjadi sebuah perbuatan baik yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kedua, hikmahnya apa sih? Yaitu melatih hati untuk ikhlas dan tidak egois. Nah, itu benar banget. Sikap bermanfaat membuat kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri. Kita dilatih untuk membantu tanpa selalu mengharapkan balasan dari manusia, tetapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini benar banget. Ini ada kaitannya yang tadi ada pada keistimewaan, yaitu mendapat pertolongan dari Allah tuh teman perdua. Jadi dengan kita sering berbuat baik, membantu dan bermanfaat bagi orang lain, itu dapat melatih hati untuk kita tuh tetap untuk kita tuh bisa ikhlas dan tidak egois. Jadi teman-teman perdua tuh lebih care terhadap lingkungan sekitar, gimana kalian perhatian terhadap teman-teman kalian, dan lebih melihat lagi orang-orang yang lebih membutuhkan di sekitar kalian gitu. Nah, poin yang ketiga yaitu membentuk akhlak yang lebih baik. Dengan sering berbuat baik, kita akan belajar bersabar, rendah hati, dan lebih bijak dalam bersikap. Nah, teman berdua, secara perlahan karakter kita tuh akan terbentuk menjadi pribadi yang mungkin lebih positif dan lebih dewasa ke depannya gitu. Oke, nah poin selanjutnya yaitu menjaga hubungan sosial tetap harmonis. Nah, hubungan sosial menjadi tetap harmonis di sini tuh orang yang bermanfaat biasanya lebih disukai dan dipercaya oleh orang lain. Nah, hal ini membuat hubungan pertemanan, keluarga maupun lingkungan sekolah menjadi lebih baik dan saling mendukung. Nah, ketika kita bermanfaat, biasanya tuh orang-orang merasa oh, dia ini bisa diandalkan nih, gitu kan? Iya, benar kan? Terus kita tuh lebih bisa dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Terus kita juga lebih dipercaya dengan orang-orang di sekitar kita. Dan hubungan pertemanan, keluarga maupun lingkungan sekolah itu menjadi lebih baik dan saling mendukung gitu. Aku pengen tanya, mungkin dari Kak Vino dan Kak Ahrar pernah ngerasain diandalkan gak di sekolah atau di rumah atau apa gitu, pernah gak?
0: Kalau dari Karar, memang saya ya merasa tuh saya lebih sering dipercayai di bagian organisasi nih.
2: Alhamdulillahnya
0: banget, karena memang bisa dibilang saya juga udah meraih juga beberapa jabatan di organisasi dan juga di kelas, dan saya rasa tuh saya senang banget karena bisa dipercayai dan bikin saya tuh makin grounded dan juga punya visi yang jelas ke depan buat membuat lingkungan tuh jadi lebih positif gitu.
2: Iya, saling mendukung gitu ya. Iya,
0: harmonis banget gitu.
2: Iya.
1: Ya, kalau dari Kak Vino sendiri, alhamdulillah banyak orang yang juga percaya kepada Kak Vino, apalagi juga Kak Vino dalam hal organisasi bisa memegang beberapa jabatan di beberapa organisasi. Seperti contohnya di MPK, Kak Vino memegang jabatan sebagai bendahara MPK. Di organisasi Rois, Kak Vino memegang jabatan sebagai anggota kaderisasi. Jadi ya, alhamdulillah banyak mempercayai Kak Vino dalam memegang jabatan tersebut gitu.
2: Iya, benar banget. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Ahrar pengen nambahin mengenai hikmah dari gimana kita menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain.
0: Kak Ahrar nambahin dua aja kali ya, biar mempersingkat juga waktu nih. Oke, yang pertama, pastinya tuh mendapat ketenangan hati. Ketika kayak teman-teman Prodoa, ketika kita bisa membantu orang lain meskipun hal sekecil apapun nih, pastinya tuh ada rasa puas dan tenang dalam hati. Ini karena kebaikan memang membawa ketentraman batin bagi pelakunya. Dan yang kedua, kita bisa mempunyai bekal kebaikan di akhirat juga. Setiap kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain bisa menjadi pahala yang akan kita bawa sampai di akhirat. Apalagi jika kebaikannya itu berdampak panjang atau mungkin mengajarkan orang lain untuk berbuat baik juga. Jadi teman-teman Produa, hikmah terbesar dari menjadi muslim yang bermanfaat adalah kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga ikut memperbaiki lingkungan sekitar sehingga hidup menjadi lebih bermakna di dunia dan menjadi bekal-bekal di akhirat. Oh iya, Kak Vino, bisa...
2: Tapi sebelum itu aku pengen kasih tahu cerita, mungkin cerita apa ya, cerita Nabi itu yang itu sangat bisa menjadi, kita bisa ambil pelajaran dari kisah tersebut. Nah, ini kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ini tuh diketahui sering berjalan pada pagi hari ke sebuah rumah di pinggiran Madinah. Nah, dia tuh tidak ada sahabat, dia tuh berjalan pada pagi hari itu tuh gak ada sahabat yang tahu dia sering berjalan di pagi hari gitu. Jadi dia juga gak diketahui, kayak sahabatnya tuh juga gak tahu apa yang ia lakukan pada pagi hari itu. Nah, setelah mereka telusuri nih, ternyata ia membersihkan rumah seorang perempuan tua buta, dan perempuan tua buta itu dipenuhi kebutuhannya tanpa pernah meminta imbalan atau menceritakannya kepada orang lain. Jadi itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq pada pagi hari. Nah, sebenarnya tuh teman berdua, pelajaran dari kisah ini tuh ketika orang yang ikhlas beramal, keikhlasan itu tuh tidak diukur dari besar kecilnya pemberian, tetapi dari kebersihan hati saat seseorang melakukannya. Nah, Abu Bakar itu menunjukkan bahwa semakin tersembunyi sebuah amal, semakin tinggi nilainya di sisi Allah. Jadi gimana Abu Bakar itu beramal, semakin ditunjukkan cinta Allah kepada Abu Bakar dan ditinggikan derajatnya. Nah, kisah tentang beramal dari Abu Bakar ini tuh layak banget nih teman berdua dijadikan teladan, terutama di era kita yang banyak mempublikasikan setiap kebaikan. Nah, dari beliau ini kita belajar bahwa amal yang benar-benar amal kebaikan adalah amal yang dilakukan hanya untuk Allah tanpa berharap balasan untuk pengakuan dari manusia. Jadi gimana kita bermanfaat tapi kita tuh juga gak mengharapkan imbalan, dari situ teman-teman berdua dapat meraih cinta dan ridho Allah gitu teman berdua.
1: Baik. Dan juga dari Kak Vino juga pengen cerita mengenai sahabat Rasulullah SAW yang sangat mulia. Beliau juga merupakan khalifah kedua di masa kekhalifahan Rashidun, yakni Umar bin Khattab. Nah, teman-teman berdua, Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, adil, dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Salah satu sifat yang menonjol dari beliau adalah kedermawanannya yang luar biasa, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, di suatu hari, Umar bin Khattab sering menyamar di malam hari untuk memastikan kebutuhan rakyatnya terpenuhi tanpa diketahui siapapun. Suatu malam, ia berjalan mengelilingi Madinah untuk melihat kondisi rakyatnya saat itu. Ia mendengar suara tangisan anak-anak dari sebuah rumah kecil. Umar mendekati rumah tersebut dan bertanya kepada seorang ibu yang sedang memasak, "Mengapa anak ini menangis?" Lalu sang ibu menjawab, "Mereka kelaparan. Aku masak air dalam panci agar mereka merasa sedang menunggu makanan hingga akhirnya tertidur." Nah, hati Umar bin Khattab pun pada saat itu merasa bergetar mendengar cerita itu. Ia pun segera kembali ke Baitul Mal, mengambil sekarung gandum dan bahan makanan lainnya, lalu memikulnya sendiri menuju rumah ibu tersebut. Salah seorang sahabat yang menemaninya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, biarkan aku saja yang membawanya." Namun Umar menjawab dengan tegas, "Apakah engkau yang akan memikul dosaku di akhirat kelak?" Sesampainya di rumah ibu tersebut, Umar membantu memasak makanan untuk anak-anak itu. Setelah mereka kenyang, sang ibu baru menyadari bahwa lelaki yang membantunya adalah Amirul Mukminin sendiri. Umar pun berkata dengan lembut, "Jika ada yang engkau butuhkan lagi, datanglah ke Baitul Mal." Nah, teman-teman sekalian, kita harus tahu bahwasanya kita juga selain membantu orang karena kita ingin mendapatkan pahala jariah, kita juga harus tahu bahwasannya beban yang kita bawa dan kita harus membuat orang percaya kepada kita gitu ya, teman-teman berdua.
0: Wah, cerita dari Kak Naila dan Kak Vino memang benar-benar menginspirasi juga nih. Kalian mention orang-orang yang memang tokoh agama Islam yang sangat ternama juga.
2: Iya, benar banget.
0: Iya, keren.
2: Ya, sekiranya mungkin teman-teman Pro 2 dapat ambil pelajaran dan dapat diteladani tapi di era sekarang gitu. Ya. Mungkin dalam bentuk apa? Mungkin saat kita melihat orang yang butuh makanan atau kebutuhan rumah atau apa gitu, dan mungkin bisa kita bantu, kita bisa membantu mereka dan kita bisa memberikan manfaat kepada mereka gitu, dan itu sangat bermanfaat juga kan buat mereka. Terus bagaimana kita bisa ambil contoh juga kayak kalau ada orang yang kena musibah, terus gimana kita melakukan sumbangan dengan apa, itu juga dapat bermanfaat bagi mereka. Kayak contohnya mungkin kayak Dismansa kali ya. Dismansa kan kalau ada yang kena musibah, kayak contoh kemarin ada bencana yang di Rua, terus ada orang yang mungkin terkena musibah dengan meninggalnya orang-orang terdekat mereka, pasti selalu diadakan sumbangan dengan anak-anak OSIS itu. Yeah. Kita ke kelas-kelas ya, kelas-kelas ya, untuk sumbangan, memberikan sumbangan gitu, dan dengan hal-hal kecil mungkin diberikan 1.000, 2.000 itu sangat bermanfaat buat mereka tanpa kita sadari. Mungkin itu sangat, itu walaupun kecil itu sangat bermanfaat buat mereka gitu kan.
0: Iya,
2: nah benar banget ya. Mungkin itu mungkin pembahasan mengenai bagaimana kita menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mulai dari tadi udah apa sih itu maksudnya, terus keistimewaannya apa, keutamanya apa, dan hikmahnya juga apa. Nah, selanjutnya mungkin Kak Vino dapat merangkum nih apa yang udah kita bahas beberapa menit belakang ini.
1: Iya, nah teman-teman Pro 2, dari siaran hari ini kita bisa menyimpulkan bahwasannya menjadi seorang muslim yang bermanfaat bagi orang lain adalah salah satu tujuan penting dalam Islam. Kebaikan sekecil apapun itu, jika dilakukan dengan ikhlas, bisa memberi dampak besar bagi orang lain dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, kita tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tetapi juga ikut menciptakan lingkungan yang lebih baik, serta mendapatkan keutamaan dan ketenangan hati. Nah, teman-teman berdua, maka dari itu, mari kita mulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari untuk terus memberi manfaat kepada orang lain. Nah, teman-teman berdua, gak kerasa banget kita udah sampai di penghujung siaran pada malam hari ini. Sekian siaran Rohis Arisalah SMA Negeri 1 Kota Ternate pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi pengingat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Saya Kak Vino.
0: Dan juga Kak Ahrar.
2: Dan saya Naila.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Well, teman-teman Pro 2, setelah tadi kita udah dengerin bareng-bareng ya, Rohis Arisalah nih dengan topik malam hari ini, menjadi muslim yang bermanfaat bagi orang lain. Semoga kita bisa menjadi teladan untuk orang lain dalam hal-hal kebaikan ya teman-teman Pro 2. Karena kalau misalnya ada satu quote yang aku suka banget, kalau misalnya kita tidak bertemu dengan orang baik, jadilah orang baik gitu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku pengen ngajakin kamu buat jangan lupa setelah ini kita bakal ada music live chat bersama dengan rekan-rekan Pro 2 FM Jakarta. Nantinya bakal ada edit yang nemenin kamu teman Pro 2, dan juga bakal ada Meli Mono di mana kita bakal dengerin obrolan seru dan juga ngebahas tentang perjalanan karir musik dari seorang Meli Mono teman Pro 2 sampai sekarang ini. Kalau kamu belum tahu, Meli Mono itu kalau nggak salah vokalis girl group dulu ya, band-band yang cewek-cewek semua itu teman Pro 2, namanya She, yang lagunya ada Jomblo Jomblo Wati ya kalau nggak salah, terus ada Selingkuh Sekali Saja, terus apa lagi ya yang no no no no tunggu dulu, itu judulnya apa sih, Cinta Jangan Buru-Buru Karena Ku Rasa Terlalu Cepat Ku Takut Semua Palsu, itu Jomblo Wati bukan sih judulnya, lupa saya. Yang pastinya perjalanan seru sampai akhirnya Meli menjadi seorang soloist sekarang ya teman Pro 2. Dan yes, teman Pro 2, jangan lupa ya, di MLC kita bakal ikutan keseruannya selama 1 jam ke depan. Dan juga aku bakal balik lagi ketemu kamu di jam 10 malam di dalam request dan juga sharing time. Buat kamu yang pengen curhat, pengen request lagu, pengen cerita-cerita sama aku, boleh banget. Boleh WhatsApp aku di 0813-7312-5896 atau melalui Instagramnya Pro 2 di @rri_pro_2_ternati, duanya pakai angka teman Pro 2. Dan yes, teman-teman Pro 2, untuk itu kita lanjutin dulu ya malam hari ini dengan satu lagu yang sudah aku siapin di playlistnya Pro 2 nih. Ini lagu yang aku suka banget juga, cukup underrated ya kalau bisa dibilang lagunya. Kalau misalnya penyanyinya, bandnya mah udah semuanya tahu ya teman-teman Pro 2. Ada Dewa 19 dan ini merupakan salah satu remake ya dari lagu Pukat Cinta Manusia Biasa, dan yang dinyanyikan oleh Firza gitu teman Pro. Jadi kayak kolaborasi yang mantep betul ya. So kita dengerin dulu Bukan Cinta Manusia Biasa, setelah itu kita bakal langsung bergabung bersama Pro 2 FM Jakarta untuk Music Live Chat. Jadi pastiin kamu gak kemana-mana, pastiin kamu tetap di 96,7 FM aja di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

Ya, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue Edith Tama, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2 di hari Kamis 21 Mei 2026. Yes, malam hari ini gue seneng banget akhirnya nemenin lo lagi setelah 2 hari ya ditemenin sama Angga. Tapi malam hari ini gue spesial nemenin hari lo di hari Kamis buat nemenin lo di malam hari ini yang lagi santai-santai, atau mungkin buat lo yang masih di perjalanan pulang ke rumah. Pokoknya apapun kegiatannya, gue bakal nemenin lo 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat tentunya. Tentunya kita bakal seru-seruan teman Pro 2. Jadi buat lo yang jelas pantengin terus MLC ya. Apa? Mau pergi? No. Tunggu dulu ya. Karena kita bakal ngobrol barengan sama Melly Mono tentunya. Yes, malam hari ini spesial. Kita bakal ngobrol soal single terbarunya ya. Jadi pastiin lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, lo langsung bisa drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2. Jadi pastiin lo tetap dengerin MLC di Pro 2 FM favorit kamu ya. Don't get anywhere.

0: MLC Music Live Chat. Dan tentunya Edit masih nemenin lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama Kak Meli. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabarnya Kak di malam hari ini?
1: Baik Edit, alhamdulillah. Luar sehat, biasa. Baik, selalu menyenangkan.
0: Menyenangkan karena kalau dilihat dari Instagram ini kayaknya lagi rajin olahraga, ngopinya juga tetap lanjut katanya.
1: Wajib.
0: Oh, itu wajib. Itu ya? Wajib. Benar. Tapi kalau ngopi tuh sehari paling banyak berapa gelas sih bisa tuh?
1: Karena aku tuh minumnya kan emang nggak pernah macam-macam. Aku tuh cukup espresso atau americano. Okay. Aku tuh dari dulu kayak gitu. Jadi aku nggak ngerasa kebebanin dapat kontribusi dari yang manis-manis gitu. Jadi mungkin maksimal 3 gelas.
0: 3 gelas sehari. Ya. Wow. Lambung aman tapi ya.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya padat mungkin bisa 3 gelas. Tapi kalau cukup lah, ya 2 gelas lah gitu. 2 gelas ya.
0: Benar. Tapi emang gitu. Kayaknya kopi sekarang tuh kayak nggak bisa apa ya, kayak orang kalau sehari nggak minum kopi tuh kayaknya ada yang kurang gitu harinya.
1: Banget. Apalagi aku kan ngopi dari SMA.
0: Oh iya, dari SMA udah suka ngopi.
1: Iya.
0: Langsung espresso gitu tuh.
1: Oh enggak. Dulu kan zaman orang kan kopi itu benar-benar kopi tubruk pakai gula. Oh, kan orang tua. Yeah, orang tua kita dulu kan begitu. Terus aku kadang-kadang tuh suka karena manisnya gitu. Yeah. Kan. Jadi kadang-kadang punya mama aku cobain di meja, ih enak ya manis gitu. Makin kesini kan kita jadi makin update pengetahuan bahwa itu kan ya dikurangi. Tapi kalau aku sekarang di usia sekarang udah gak pernah pakai gula lagi.
0: Oh berarti tanpa gula udah. Sama sekali, cuman kopi
1: sama
0: doang
1: sekali.
0: Ya?
1: Sama sekali, kopi aja udah. Biar waras.
0: Udah. Tapi gimana nih untuk ya. Kak Meli buat kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja sih sebenarnya?
1: Sibuk sih sebenarnya masih aktivitas sebagai ibu rumah tangga ya. Terus tapi yang bikin agak melo dikit sekarang udah gak nganterin anak sekolah karena dia udah lulus SMA. Terus jadi memang lebih banyak jar waktu buat olahraga sih karena kan ya olahraga itu kan komitmen buat jaga diri ya. Sebenarnya mau gak mau jadi dilakonin gitu olahraga. Terus paling beberapa waktu kalau lagi ada materi lagu aku ke tempat studionya Yeri T5. Jadi bikin lagu, kebetulan aku lagi banyak collab sama dia untuk bikin lagu. Jadi mungkin lebih banyak waktu di studio tuh sama Yeri.
0: Oh gitu. Okay. Karena sebelumnya juga ada beberapa rilisan bareng T5 juga ya kan?
1: Betul.
0: Gimana banget rasanya? Collab kerja sama T5 tuh gimana rasanya sih sebenarnya?
1: Buat aku yang sebagai mantan anak band itu kan kayak nemuin taman bermain lah ibaratnya. Betul. Kayak gitu ya. Jadi kalau biasa aku ada lagu, aku kasihin ke produser atau produser cari pencipta lagu atau komposer yang ngasihin ke aku cuma tahu tinggal rekaman, take vokal gitu. Aku tidak involved too much dalam proses produksinya gitu. Sebenarnya sebagai musisi buat aku itu sedikit kurang gitu. Okay. Gregetnya nggak dapet gitu. Karena terbiasa waktu zaman masih di SI kan kita ikut masuk ke dapur gitu loh. Betul. Ikut merah cik dan segala macam. Nah, setelah sekian lama akhirnya ketemu sama teman-teman T5 di mana aku juga dikasih kepercayaan buat bikin lagu bareng-bareng, termasuk proses rekamannya, termasuk aransemen yang ngerasa kayak hidup kembali gitu loh.
0: Oke.
1: Apalagi kalau misalnya ketemu sama orang yang satu frekuensi dan kebetulan nih si Yeri itu tahu aku dari SMA. Jadi dia tahu karir bermusik aku dari belum ya sekarang juga bukan siapa-siapa, intinya aku belum musisi lah ya gitu ya. Masih seneng nyanyi-nyanyi asal-asalan gitu. Jadi dia paham betul sama aku gitu.
0: Oh wow, berarti kayak nemuin seseorang yang klop, yang sefrekuensi itu juga sebenarnya berkah juga gitu kan.
1: Berkah banget itu, setelah sekian lama lost contact terus tiba-tiba di satu pertemuan ketemuan lagi, akhirnya kita bikin single, tadinya kolaborasi sama T5, akhirnya dari satu lagu ternyata udah jadi sampai yang dirilis sudah 3, tapi sebenarnya udah yang dirilis sama T5 udah 3, tapi sebenarnya kita punya lagu-lagu lain yang rilis nggak ya, kayaknya ada 6 kayaknya.
0: Wow, iya, itu, karena udah bisa jadi bisa bikin album EP. Benar.
1: Makanya akhirnya tercetuslah ya bikin solo single deh gitu, yang mau aku promosikan di sini sekarang.
0: Alright, alright. Tapi kita ngomongin dari dulu kan sebenarnya Kamelia sendiri udah dari era 2000-an bareng sama Sci gitu kan.
1: Betul.
0: Terus juga sempet ada project bareng sama Osvaldo Rio. Itu yes, genrenya pun beda lagi gitu kan.
1: Beda lagi.
0: T5 terus sekarang solo juga masih jalan. Itu gimana tuh rasanya perkembangan musik dari era 2000-an sampai sekarang tuh apa sih yang sebenarnya kerasa bedanya gitu?
1: Kalau perbedaan secara di sisi aku sebagai penyanyi sih sebenarnya nyanyinya sama-sama aja gitu. Okay. Hanya mungkin bagaimana kita memberikan apa ya namanya cara kita bernyanyi dari genre musik A ke B gitu kan, tentu harus ada penyesuaian gitu. Betul. Ya. Jadi buat aku pribadi sih aku alhamdulillah tidak menemukan satu masalah yang berarti gitu. Cuman memang akhirnya dari tahun ke tahun aku banyak belajar untuk bisa tahu bukan hanya sekedar di dapur rekamannya, prosesnya seperti apa. Akhirnya sekarang lebih global lagi ke bagaimana kita bisa apa namanya terus berkarya di tengah-tengah banyak perubahan secara digital, bagaimana kita bisa belajar pendapatan kita bukan hanya dari off air aja gitu. Jadi sekarang lebih luas lagi sebenarnya. Itulah perkembangan yang memang seharusnya dipelajari sama setiap musisi, dari mungkin cuma nyanyi aja, mungkin cuma akhirnya bikin lagu aja, tapi sekarang industrinya lebih luas lagi gitu. Betul. Termasuk yang sekarang kita lagi warawiri kemana-mana tentang yang namanya publishing, performing right dan segala macam. Itu harus dipelajari karena itu bagian dari pengetahuan yang harus dipahami sama musisi saat ini.
0: Betul. Sebenarnya ya kalau sekarang mungkin jadi lebih banyak tahu juga gitu kan.
1: Betul.
0: Gak cuma dari proses produksinya aja teman, tapi ke lebih luas lagi mungkin gimana cara publishingnya, marketingnya segala macam gitu ya.
1: Betul. Memang harus tahu gitu sekarang tuh, apalagi kalau dulu penyanyi dan musisi itu di label tuh kayaknya kita hanya tahu beres gitu
0: kan. Iya, benar.
1: Itu akhirnya keuntungannya mungkin kita tahu beres, kita enggak capek, tapi akhirnya kita mungkin saja kita tidak bisa memaksimalkan pendapatan kita. Betul kan? Okay. Kalau dari situ. Tapi begitu kita bisa tahu, dan sekarang juga rekaman gampang banget ya, Bit. Jadi mau rekaman di rumah juga bisa, mau rekaman di mobil juga bisa, asal ada toolsnya, semua bisa dikondisikan. Kalau Bit dulu kan harus ke studio, mungkin harus sama apa label, harus persetujuan dan ACC. Sekarang anak-anak sekarang pinter-pinter mau rekaman. Juara
0: ya, benar-benar. Jadi emang sebenarnya perkembangan teknologi, perkembangan era pun akhirnya mempermudah orang-orang juga buat ngebuat sebuah lagu ya. Iya kan, benar-benar. Dan long story short, akhirnya Kamelia rilis single terbarunya berjudul Aku Bukan Dia. Nah, ini nih. Nanti kita bakal bahas, bakal ulik-ulik. Kira-kira ini ngomongin soal apa sih nanti ya. Jadi ditunggu aja teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp langsung Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan Edit tentunya masih ditemenin sama Kak Meli Mono.
1: Yeay, halo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya yang baru dirilis. Kapan nih? Berarti bulan lalu ya? Bulan April ya?
1: Tanggal 29 April.
0: Oh, 29 April. Oh, baru banget nih berarti ya. Masih fresh.
1: Masih fresh. Belum sebulan berarti.
0: Belum genap sebulan ya. Aku bukan dia nih. Ini berarti jadi rilisan keberapa nih untuk project solonya nih?
1: Berapa ya, aku lupa ya. 11 atau 11? 12 ya, wow. Lupa deh.
0: Wow, gokil. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal project solo gitu ya, kalau kita bandingin nih, enakan bareng band atau sendiri sebenarnya?
1: Sebenarnya kalau masalahnya ngomongin solo sih sebenarnya lebih suka sih kalau untuk saat ini kayaknya format band itu bagaimanapun tidak tergantikan ya. Maksudnya manggung off air ngeband itu kayaknya lebih seru aja gitu. Tapi kalau untuk solo akhirnya kalau di usia sekarang nih, ego kita tuh kayaknya jauh lebih cuma dengan dapetin partner yang bisa mengimplementasikan apa yang ada di isi kepala kita, itu kayaknya udah cukup sih. Kayaknya buat solo sih kayaknya jauh lebih seru aja. Artinya eksplornya bisa lebih dimaksimalisasikan gitu.
0: Benar. Jadi enggak ada bentrok ego ya di situ ya.
1: Iya sih. Gitu.
0: Benar. Oke, kita ngomongin soal single ya, Aku Bukan Dia. Ini sebenarnya secara apa ya? Benang merah itu bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Aku Bukan Dia sih basically sih tetap ya tentang percintaan. Di sini tuh kita banyak tentang sepasang kekasih ya. Jadi lebih kayak ke di sini biasanya kan di sisi ini kan aku yang nyanyi sebagai perempuan ya. Jadi POV aku sebagai perempuan. Nah, biasanya itu kayaknya kita tuh ngerasa kayak keganggu sama sosok orang yang masih menghantui kekasih kita dengan masa lalunya gitu loh. Terutama perempuan yang memang mungkin jadi tolak ukur dia untuk ngebandingin pacar yang asik tuh kayak gini, pacar gue tuh harusnya kayak begini gitu. Terus dibandingin, akhirnya kita terusik dan keganggu. Jadi, tapi karena ini adalah bentuk cinta yang sudah didewasakan, artinya kita tidak cuma yang marah terus pundung yang kayak ya udah gue putus, nggak gitu. Justru di sini adalah sisi perempuan dewasa yang memang akhirnya mencoba membaca kehidupan percintaan secara realistis gitu, akhirnya memilih untuk coba belajar untuk ini tuh nggak baik kayak begini terus. Jadi

0: suka dibanding-bandingin biasanya ya sama masa lalu si cowok gitu, let's say pasangannya lah, pasangannya gitu.
1: Betul.
0: Gimana caranya biar kita tuh bisa jadi pasangan yang dewasa gitu, yang gak langsung marah, apa-apa marah, apa-apa marah gitu kan. Ujung-ujungnya berantem ntar kan.
1: Iya. Jadi sebenarnya ini juga kalau aku bisa bilang sih, ini lagu yang dibikin sama Air itu pas sama aku ya. Kondisinya bukan cewek yang, maaf kata, bukan cewek yang mungkin baru pacaran atau ABG. Artinya orientasi kita menjalin satu hubungan itu memang udah di tahap yang serius gitu. Kita udah tahu bahwa bisa kok jalan sama cowok ini, semua udah bisa diceklist, faktor ini aman. Cuma satu doang nih kayaknya. Cuma dia tuh kayaknya masih keusik sama masa lalu dia, sama mantan dia yang kayaknya jadi ada masalah sedikit tuh cuma gara-gara mantan ini, kok jadinya yang lain tuh jadi keganggu gitu, masalah-masalah yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, sebaik-baiknya pasangan adalah bisa menunjukkan jati diri yang sebenar-benarnya gitu. Jadi ya jadi diri sendiri, apalagi kalau kita yakin pasangan itu gak ada kurangnya, cuma itu doang. Yes. Cuma masalah mantan lu doang yang masih menghantui pikiran lu.
0: Betul.
1: Jadi kalau itu memang cuma satu dari sekian banyak faktor lainnya yang jauh lebih baik, cuma sedikit yang lebih baik, kita perjuangkan dong.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya lagu ini aku pikir sebenarnya cocok buat perempuan-perempuan yang akhirnya udah yakin sama pasangannya. Tapi mungkin kita support dia dengan bahwa yakinin diri lu, kalau memang mau sama gua, kita bantu sama-sama lupain masa lalu dulu. Gitu.
0: Benar. Karena enggak semua orang itu sempurna kan. Pasti masih ada kurangnya, ada kerikilnya lah yang sebenarnya kita bisa bersihin bareng-bareng gitu kan.
1: Betul. Ini tuh kayaknya ceweknya lebih maskulin malah. Maskulinnya lebih kuat gitu.
0: Iya,
1: jadi
0: sih.
1: Memang ada di lirik, tenangkan dirimu. Aku tahu yang harus kulakukan gitu. Jadi kayak apa ya? Udah lu tenang aja, udah pokoknya. Lu lupain aja udah gitu.
0: Udah lupain, terima beres. Gua tahu harus ngapain gitu ya.
1: Atau gitu sih. Asik kan punya cewek kayak gitu?
0: Asik sih, bener sih.
1: Iya kan?
0: Kayak menurut gue adalah sebuah berkah juga gitu kan, maksudnya dapet cewek yang bisa mengerti pasangannya gitu kan ya,
1: nggak
0: cuma cewek sih sebenarnya, dapet pasangan yang bisa support dengan pasangannya gitu kan,
1: bisa
0: mengerti, nggak sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berantem gitu kan, capek juga kalau berantem terus.
1: Banget. Sejauh kita memang punya tujuan pengen serius ya, aku rasa pasti semuanya bisa diperjuangkan. Salah satunya ya itu.
0: Itu dia. Selama punya niat yang tulus, ayo gas.
1: Gas, betul.
0: Yes, gitu. Alright. Tapi kalau ngomongin soal proses produksinya gitu, ini butuh waktu berapa lama nih? Dari mungkin penulisan lagunya sampai lagunya jadi tuh berapa lama nih?
1: Untuk single ini memang agak sedikit berbeda. Aku tidak involved too much untuk bikin liriknya dan segala macam. Jadi lagu ini sebenarnya sudah ada, sudah jadi lagunya. Hanya aransemennya aja yang dirubah gitu. Jadi lagu ini sebenarnya aku nggak ikut tulis liriknya. Biasanya ada beberapa single tuh aku pasti terlibat di dalamnya. Cuman lagu ini karena sudah jadi masuk ke bank lagunya Yerity 5 itu. Jadi dia memang kayaknya lagu ini kalau dibawain perempuan dengan notasinya lebih luas dan aransemen musik yang lebih grande, kayaknya cocok sama Melly gitu. Kebetulan Yeri kan tahu banget karakter aku gitu. Jadi makanya dari materi tersebut tuh kayaknya kita coba rearrange lagi, Yumel mau gak? Akhirnya dia udah kasih lirik lagunya lagi, aransemen lagu yang baru, dan akhirnya kita take vokal. Aku take vokal aja gitu. Memang take vokalnya waktu itu malam-malam ya. Jam 12 apa waktu itu.
0: Wow, okay.
1: Jadi teriak-teriak di bagian adlibs di belakangnya itu memang memang literally jam 2 pagi sih.
0: Orang-orang pada sibuk tidur, ini sibuk teriak-teriak.
1: Sibuk recording, take vokal ya.
0: Wow, gokil sih, benar-benar. Itulah kehidupan seorang musisi ya.
1: Begitulah saudara-saudara ya.
0: Benar-benar, karena ya kita ide gak tahu kapan datang gitu kan. Dan enaknya kapan kita juga gak tahu gitu kan. Jadi
1: betul.
0: Seperti itulah, di balik karya-karya yang luar biasa yang kamu dengerin semuanya, itu ada perjuangan seorang musisi buat menciptakannya.
1: Bener banget tuh.
0: Alright. Gue makin penasaran nih untuk single terbarunya, Aku Bukan Dia nih, dari Melly Mono. Kita dengerin dulu kali, boleh ya. Jadi mungkin buat lo semua yang sedang di apa ya, hubungan yang sering dibanding-bandingin gitu kan, atau mungkin
1: jadi faktor yang apa ya, kendala sedikit yang jadi gengges banget, jadi ganggu banget.
0: Nah, betul. Jadi kita langsung dengerin aja teman Pro 2, salah satu

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih ditemani sama Kak Meli Mono.
1: Halo lagi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya Aku Bukan Dia. Nih, ini jadi apa single terbaru yang dirilis belum genap sebulan di akhir bulan kemarin ya. Dan kalau menurut Kak Meli nih, untuk single ini, apa yang spesial dari single ini sebenarnya?
1: Kalau sebenarnya kalau secara lirik lagu sih sama-sama aja ya. Cuman memang di sini aku ngerasa tuh yang aku banget tuh karena maskulin energi dari perempuannya itu tuh kuat banget gitu ya. Terus juga seperti biasa aku selalu dinanti-nantikan sama teman-teman yang ngikutin karir aku tuh kalau single aku tuh pengen selalu ada bagian yang klimaksnya gitu loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Kayak di part itu. Jadi kayak beberapa yang lalu itu aku emang rilis juga single tapi kayaknya yang effortless. Terus suatu hari Ayeri ngomong ke aku bahwa Mel, single yang sekarang bosan kan, kemarin lagunya effortless mulu, sekarang bikin lagunya kita kayak Grande dan Meli biasa lah main adlibs dan tembak-tembak nada tinggi, dia bilang kayak gitu. Oh ya udah oke lah, aku bilang gitu, gas gitu. Jadi di single ini aku kayak mencoba balik lagi seperti formula yang pernah aku bikin kayak dulu sih. Jadi ada part yang mungkin jadi selling point juga buat teman-teman yang selama ini menanti-nantikan single aku yang ada adlibs yang wow-nya gitu lah.
0: Betul, ada wow factor-nya ya di lagu ini ya, benar-benar. Tapi yeah, itu jadi kesulitan nggak untuk take vokalnya, bagian-bagian yang adlibs itu?
1: Kalau kesulitan mungkin buat aku mungkin pada saat off air aku harus prepare karena itu kan nadanya juga nggak gampang sebenarnya gitu.
0: Betul.
1: Sebenarnya di awal tuh udah jadi lagu take vokal, udah sampai lagi rapi-rapiin, lagi mixing, terus tiba-tiba Yeri ngomong gini, kok nada ini gatel ya Mel, coba dikesinihin deh nadanya. Itu tuh udah beres sebenarnya. Udah akhirnya begitu udah duduk, mau nggak nadanya dikesinihin, dia bilang. Ya part yang tinggi itu tadi, itu jam 2 pagi, jam 2 subuh, tiba-tiba suruh take vokal lagi, tapi karena aku orangnya emang suka gregetan, ya udah kita coba ya gitu. Jadi akhirnya ya hasilnya seperti yang didengar barusan gitu. Dan kalau misalnya didengerin lagi ya mungkin lagu itu memang harus lebih didramatisir sih menurut aku. Jadi ya semoga hasilnya sesuai lah gitu.
0: Betul. Cuma relate juga ya dengan mungkin ya pasangan-pasangan zaman sekarang yang suka dibanding-bandingin gitu kan.
1: Iya. Dan biar emosinya lebih dapat aja.
0: Betul, emosi lebih dapat gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dibanding-bandingin nih, pernah nggak sih Kak Meli ngalamin kejadian dibanding-bandingin mungkin ya dalam percintaan atau mungkin dalam karir? Karena kan juga perjalanan karirnya banyak banget nih, dari Shi, terus barengan sama Osvaldo Rio, terus sempet bareng sama Kotak juga kan?
1: Iya. Aku baru inget tadi tuh aku kayak ke Pro 2 Jakarta tuh kayaknya sama Kotak
0: deh. Oh,
1: aku
0: rilis
1: single. Jadi sempat main ke sana. Nah, kalau untuk dibanding-bandingkan sih alhamdulillah kalau secara pacaran belum pernah ya aku dibandingin. Cuman mungkin secara karir ya mungkin pernah ya. Namanya ya bumbu-bumbu untuk bisa lebih berkembang kadang-kadang dibanding-bandingin itu kalau kita menyikapinya dengan hal yang positif mungkin akhirnya kita bisa jauh lebih banyak belajar gitu. Jadi it's okay lah kalau untuk karir sih buat aku.
0: Jadi kan itu sebagai penyemangat kita juga buat jadi lebih baik.
1: That's
0: ya.
1: Right.
0: Kan? Jangan akhir malah nanti down dibanding-bandingin.
1: Betul banget gitu. Harus disiasati juga.
0: Harus disiasati gitu. Siasati bener. Alright, sekarang gue mau ngajak Kak Meli buat main games.
1: Gue punya games.
0: Namanya adalah Rakus, Rapid Question.
1: Okay.
0: Alright, jadi nanti ada pertanyaan, Kak Meli langsung jawab secara cepat aja gitu ya.
1: Okay.
0: Alright, kita mulai aja Rakus barengan sama Kak Meli ya. Alright, yang pertama, pertanyaannya simpel-simpel aja kok gitu kan. Apa hal yang paling berani yang pernah Kak Meli lakuin?
1: Aduh, kalau kayak gini aku bingung.
0: Yang paling aku berani
1: Aries. Yang paling berani Aries. Ya
0: Aries.
1: Aries.
0: Sama, kita Aries. Aries geng kita.
1: Wow, serius.
0: serius aku Aries.
1: Tanggal berapa?
0: Tanggal 4. Kayaknya tanggal berapa? 4 April. Oke.
1: Beda sehari sama Cua juga Aries.
0: Oh iya. Wow, gokil.
1: Banyak Aries. Oke, balik lagi. Aries. Yang paling berani.
0: Nah, kan suka tantangan nih, nggak bisa gitu-gitu aja kan hidupnya kan.
1: Masalahnya yang dikerjain semua hasil keberanian semua sih. Paling berani apa?
0: Paling
1: ya?
0: Berani.
1: Bawa mobil Elf.
0: Wow.
1: Di Sumatera.
0: Serius nyetir Elf. Wow.
1: Karena waktu itu lagi tour, lagi okay. tour, bosen, mm-hmm. terus cuma berapa kilo aja sih, okay. jadinya udah wow. gue aja nyetir deh sini. Dan bukan untuk dicontoh sekali lagi, bener. Karena aku gak punya SIM,
0: okay.
1: bawa mobil Elf, beda kan?
0: Iya, bener-bener, wow, gokil sih. Itu berani sih, belum tentu gue berani juga bawa Elf ya.
1: Karena kan medan tempuhnya beda, bener. Kan, Sumatera itu.
0: Betul, Sumatera tuh jalannya berbeda sama yang beda. Di Jawa gitu, rata-rata.
1: Yang lurus gitu kan, beda.
0: Bener, oke, itu yang paling berani ya. Alright, next. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen.
0: Yes.
1: Momen.
0: Apapun.
1: Agak mellow nih jatuhnya. Kalau bisa diulang, mungkin aku pengen banyak waktu sama almarhum bapakku. Okay. Itu sih.
0: Alright. Ada nggak maksudnya memori yang paling teringat sama almarhum bapak itu apa?
1: Dibeliin sepatu yang aku pengenin waktu itu zaman SD tuh udah dibeliin Doc Mart.
0: Wow, gokil. Wow, itu sih senengnya luar biasa sih ya.
1: Banget.
0: Orang itu dibeliin sama bapak gitu kan.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Itu. Wow,
0: proud banget pakainya itu pasti ya.
1: Banget. Waktu itu ukuran kaki masih 36 aku ingat banget.
0: Oh iya.
1: Dan iya, sekarang kan 39 ya. Jadi masih zaman SD itu masih 36. Jadi aku sampai ingat karena sepatunya tuh udah enggak muat pun aku masih simpen waktu itu.
0: Oke, tapi sekarang barangnya masih ada atau udah enggak ada?
1: Sekarang kayaknya udah enggak ada di
0: rumah nyokap. Oh, udah enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya.
1: Ya.
0: Next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Kameli itu langsung bahagia. Kalau lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau mungkin makan sesuatu udah ngapain ini langsung bahagia tuh apa kira-kira?
1: Kopi hitam sama pisang goreng, udah.
0: Wow, itu udah. Sih pasangan yang wah, gokil banget. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu.
0: Wow. Kopi
1: itu
0: sama pisang goreng.
1: Itu mood langsung ke switch langsung. Kopi hitam sama pisang goreng panas sudah.
0: Bus langsung ngebus mood
1: langsung
0: banget.
1: Langsung ngebus.
0: Ya. Benar. Oke, itu dia. Next. Cita-cita pas Kameli masih kecil tuh apa sih sebenarnya?
1: Dokter hewan?
0: Wow. Tapi itu sempat kewujud gak? Maksudnya sempat ada ke arah situ? Sama sekali gak berarti?
1: Jadi kalau basicnya aku senang binatang. Dari kecil tuh aku senang sama semua binatang gitu ya. Terus akhirnya kan kalau anak kecil kan pemikirannya yang senang apa ya udah jadi dokter hewan. Tapi begitu udah gede tuh berubah sebenarnya. Akhirnya pengen waktu itu zamanku masih UMPTN kedokteran. Aku daftar di dua kedokteran tapi nggak lulus. Sedih banget gitu. Jadi akhirnya berubah. Mungkin emang kalaupun aku jadi di kedokteran mungkin aku nggak jadi musisi juga ya. Akhirnya aku fokus. Gitu, jadi akhirnya aku cari alternatif lain, aku di bisnis manajemen akhirnya.
0: Oh wow, bener. Kayaknya kalau udah jadi dokter kita ngobrolnya bukan tentang musik nih, tentang kesehatan nih.
1: Tentang kesehatan, dan mungkin akhirnya aku nggak akan ada di industri musik ya kayaknya.
0: Iya bener. Tapi kalau ngomongin soal industri musik, pertama kali manggung tuh umur berapa berarti?
1: Kalau untuk pertama kali manggung yang akhirnya manggung itu dulu di SMP.
0: Oh, SMP. Wow. SMP. Acara pensi berarti.
1: Bukan, waktu itu tuh justru gini, waktu SMP itu kan sebenarnya aku tuh sebenarnya enggak pernah bercita-cita. Ada kan anak kecil yang begitu ada di lingkungan terus pengen jadi artis.
0: Yes.
1: Aku tuh enggak. Waktu kecil aku justru pengennya nyanyi aja. Enggak pernah ngerti artis tuh apa, enggak pernah ngerti ada di TV. Enggak pernah ada keinginan kayak gitu. Cuman memang akhirnya waktu aku masuk SMP ada guru vokal aku, guru seni musik sih, bukan guru vokal. Terus waktu nyanyi dia bilang bahwa kamu tuh punya bakat menyanyi gitu. Dari situ dia ajakin di acara temennya pak kakaknya menikah. Di situ dia ngetes aku supaya bisa nyanyi di depan orang banyak gitu. Gak dibayar, tapi ya di sisi lain aku senang aja gitu. Oh begini ya cara nyanyi di depan orang banyak. Dari situlah mulai SMP sampai ikut kejuaraan juga dan segala macam. Dan aku ingat banget pertama kali dibayar tuh harganya itu 100.000, dibayar 100.000, dipotong 10.000 buat kalau kita tuh di agent kali ya.
0: Iya, benar.
1: 90.000 bisa buat beli fasilitas buat sekolah.
0: Wow, gokil.
1: Senang banget.
0: Gokil. Itu senang banget sih pasti sih.
1: Senang banget. Senang
0: sih, benar-benar penghasilan pertama kita pakai buat
1: penghasilan pertama.
0: Beli barang yang kita pinginin banget gitu kan.
1: Mm-mm, betul,
0: wow,
1: betul.
0: Benar-benar. Itu fun fact aja ya.
1: Yes, fun fact.
0: Alright, kita lanjut lagi. Kalau punya mesin waktu nih, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Ke masa depan aja deh.
0: Oh, ke masa depan. Ada masa alasan tertentu aja deh. Kenapa?
1: Kan masa lalu udah pernah laluin. Kalau masa depan kan belum pernah.
0: Kepo aja ya, kira-kira masa depan
1: kayak gimana. Kepo aja, kita
0: kira-kira
1: pengen tahu.
0: Bener. Alright, next question. Lirik favorit di single Aku Bukan Dia, apa tuh?
1: Kan ku pastikan kita baik-baik saja. Nah,
0: benar. Di sini juga langsung apa ya, kayak tercermin sisi maskulinnya seorang wanita.
1: Betul.
0: That's why mungkin yang jadi lirik favorit di single Aku Bukan Dia.
1: Alright,
0: last question. Kira-kira Kameli lagi di mana dan lagi apa nih? 5 tahun yang akan datang. Kita manifestasi aja.
1: Oh, 5 tahun yang akan datang. Bikin konser.
0: Wow.
1: Kita manifestasi aja ya.
0: Bener. Bikin konser, kalau boleh satu venue impian di mana nih?
1: Istora. Atau nggak mau muluk-muluk sih sebenarnya, kalau ngomongin tempat di luar negeri banyak yang bagus-bagus. Yes. Tapi kita di Istora aja lah.
0: Alright. Semoga nanti ya bakal ada.
1: Amin.
0: Konser. Kalau konser intimate atau konser apa nih? Konsepnya nih kira-kira nih.
1: Aku sih sebenarnya lebih senang intimate ya. Artinya orang-orang yang benar-benar pengen punya interest sama karya-karya aku, kayaknya jauh lebih touchy-nya, lebih dapet. Mungkin cara mereka mengapresiasi acara juga mungkin lebih dapet sih.
0: Alright. Okay. Itu dia Rakus barengan sama Meli Mono. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal single terbarunya dari Kak Meli ya, berjudul Aku Bukan Dia. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: FM LC Music Live Chat dan kita masih ngobrol barengan sama Kak Melimono. Alright, ini ada pertanyaan nih dari teman Pro 2. Ini ada Novel Aldiveri. Malam Kak Meli, saya ada pertanyaan nih. Impossible nggak kalau grup band si reunian? Kangen sama suara khasnya Kak Meli katanya. Atau udah nyaman jadi solo artis sekarang?
1: Sebenarnya buat bermusik sih, buat aku sih mungkin-mungkin aja. Karena kita sempat reuni juga tahun kemarin kan, acara di apa namanya, di Synchronize Festival waktu itu. Kita sempat perform juga, cuman memang kita semua menyadari dan mengakui faktor tempat tinggal yang udah berbeda kota, dan yang kedua juga faktor prioritas yang emang berbeda-beda faktor prioritasnya kan. Kita udah punya prioritas masing-masing nih ya. Jadi memang harus diakui pada saat kalau kita memang mau serius untuk bikin single, atau memang sebenarnya bikin single tuh gampang sekali ya, mau kirim-kiriman data email tuh udah gampang banget. Masalahnya adalah komitmen setelah kita rilis single itu apa proyek yang akan dikerjain. Karena kan setelah itu pasti banyak yang akan kita lakuin ya, entah promo, manggung, apakah memungkinkan gitu. Karena melihat kesibukannya dengan prioritasnya masing-masing dan perbedaan tempat tinggal itu lumayan PR sih.
0: Oke, benar.
1: Tapi bisa aja sih kalau kita niat ya.
0: Iya, itu dia. Jadi sebenarnya masih ada harapan ya.
1: Masih ada harapan.
0: Cuman ya, nanti lah gimana ke depannya ya.
1: Ya, harus serius banget. Harus
0: benar, serius. Komitmennya benar-benar harus... di awal harus benar-benar mau gitu, ayo gitu ya. Benar. Rekan-rekan salam kenal ya buat Kameli, semoga makin sukses untuk kedepannya.
1: Amin. Terima kasih, salam amin, kenal amin. Juga.
0: Alright, tapi ngomongin soal single Aku Bukan Dia nih. Sebenarnya single ini paling cocok didengerin pas kapan dan sama siapa sebenarnya?
1: Sebenarnya itu bisa nge-trigger siapapun sebenarnya dengan kondisi yang memang ngalamin hal yang serupa. Jadi kalau didengerin sih sebenarnya mungkin akan jauh lebih dapat kalau menjelang sore ke malam atau menjelang kita mau tidur, supaya kita ke-trigger besok gue mau jelasin ini deh sama pacar gue gitu. Kayaknya itu lebih pas ya.
0: Ketimbang
1: kalau pagi-pagi belum apa-apa nanti kerjaan kita nggak terbengkalai. Sekarang ini malam aja. Mudah-mudahan kalau mau menjelang tidur besoknya jadi terinspirasi untuk bisa mengatakan hal yang serupa seperti di lirik lagu tersebut.
0: Alright. Kalau dari Kamel ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Yang pasti buat teman Pro 2 yang sedang interaksi sama aku, sama Edit juga malam hari ini, terima kasih sudah support karya aku. Aku gak berhenti-berhenti untuk ucapkan puji syukur bisa kembali promo di radio kalian ini, karena sedikit banyak karya aku juga banyak ada di sana. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang mau request, silahkan request sebanyak-banyaknya. Dan juga sekarang sudah single tersebut ada di seluruh digital platform, jadi bisa langsung di streaming. Kalau mau dengar dan melihat visualnya, ada video liriknya juga di YouTube channel aku di Melimono Musik. Jadi jangan takut untuk melihat video liriknya. Bukan jangan takut sih, lebih tepatnya jangan ragu-ragu untuk nonton, karena konsepnya berbeda. Aku menggunakan teknologi AI. Jadi mudah-mudahan bisa langsung di like, di subscribe, atau juga di komen ya, biar semakin seru di single aku yang Aku Bukan Dia ini. Jadi terima kasih buat supportnya buat teman-teman dari Pro 2 Jakarta juga.
0: Alright, itu dia teman Pro 2 MLC barengan sama Melimono. Thank you so much.
1: Thank you.
0: Buat Kak Meli.
1: Terima kasih juga Edit, thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu ya. Dan pokoknya yang jelas teman Pro 2, jangan lupa buat selalu dengerin karya-karya Melimono di semua DSP. Dan tentunya single Aku Bukan Dia bisa kamu request di seluruh Pro 2 FM Indonesia.
1: Wajib
0: harus request yang banyak ya, biar masuk chart nantinya.
1: Thank you banget.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Kak Meli, sukses selalu. Semoga nanti kita tunggu kabar selanjutnya, kira-kira konsernya kapan ya.
1: Amin.
0: Alright, thank you juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan bareng sama Edi dan juga Kak Meli di malam hari ini di MLC Music Live Chat. Kalau gitu gue pamit teman Pro 2, gue Ditama pamit dan Kak Meli juga ikutan pamit.
1: Juga.
0: Alright, thank kita you. Ketemu lagi esok hari. Sampai jumpa. Bye-bye.
1: Bye, thank you. Music Live Chat.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Well, teman Pro 2 balik lagi di Jaga Malam bareng aku Alam Julkarnain ya. Dan buat kamu yang lagi pada di jalan, hati-hati di jalan, hati-hati nyetirnya, berkendaranya. Pokoknya dimanapun kamu berada, semoga sehat-sehat selalu. Jaga kesehatan teman Pro 2. Jangan lupa kalau pas sudah sampai rumah, cuci muka, cuci kaki, beberes, gosok gigi, istirahat ya teman Pro 2. Dan lagi rame banget juga di jalan teman Pro 2, di belakang benteng lebih tepatnya. Kalau gak salah itu ada acara dari teman-teman Campo Zola ya teman Pro 2 di benteng, yang dimulai pada malam hari ini sampai 3 hari ke depan kalau tidak salah teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu punya info lebih jelasnya lagi, boleh WhatsApp aku di 081373125896. Sekalian buat kamu yang pengen request lagu, pengen minta lagu, pengen curhat, pengen kirim salam, pengen ngodein dia pakai lagu juga, boleh aku ladenin nih teman Pro 2. Dan yang pasti teman Pro 2, seperti biasa ya, kita akan ya muterin lagu-lagu pilihan kamu semua selama 1 jam ke depan ini teman Pro 2, sambil curhat-curhat juga. Dan kita lagi ngebahas tentang apa nih kira-kira malam hari ini teman Pro 2. Aku bakal ngebahas tentang album terbaik musisi Indonesia ya di tahun 2026 sejauh ini sampai bulan Mei menuju Juni ini teman Pro 2. Dan salah satu lagu yang paling aku suka di tahun ini teman Pro 2 dari albumnya Keisha Lefrongka. Seru banget ya teman Pro 2. Aku suka banget sama lagu ini karena ya lagu ini tuh hadir, album ini khususnya, albumnya judulnya Rombak. Kenapa Rombak ya? Karena memang dia merombak seisi album-albumnya, berbeda sekali dengan album pertamanya yang Lefrongka teman Pro 2. Album kedua ini tuh memang menunjukkan sisi berbeda dari seorang Keisha Lefrongka nih. Jadi kayak ya di album ini tuh dia seperti seakan-akan mengajak kita untuk kembali ke tahun 2000-an, di mana pada zaman itu pop rock masih ini banget ya, sangat merajalela gitu. Jadi ketika dengerin lagunya, aku dengerin lagunya Utopia sama Coklat teman Pro 2, benar-benar se nostalgic itu ketika dengerin lagunya dia, yang Aku Bukan Dia, yang Pelarian, yang sekarang lagi in banget teman Pro 2. Dan bisa dibilang ini adalah salah satu album terbaik di tahun ini versi aku teman Pro 2. Jadi kalau kamu penasaran, kamu harus dengerin semua lagu-lagunya, apalagi lagu yang satu ini teman Pro 2 yang lagi in banget di TikTok, di Instagram, dimanapun teman Pro 2. Kita dengerin dulu deh ya, sebelum kita bahas lebih jauh lagi. Dan sebelum kamu bisa nimbrung pengen join, boleh banget WhatsApp aku atau DM di Instagramnya Pro 2 @rripro2_ternate 2-nya pakai angka.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risi pakainya.
0: Itu kenapa sih sabunya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Yes, teman-teman Pro 2, setelah tadi kita udah ngebahas tentang albumnya Keisha Lefronka yang rombak teman-teman Pro 2, di mana ada 8 lagu, satu lagunya itu Tak Pantas Terluka yang sudah pernah dirilis di album sebelumnya, cuman yang di versi album terbaru ini jadi kayak lebih versi band gitu teman-teman Pro 2, dan menurut aku sangat-sangat refreshing ya, jadi kayak oh ternyata seru juga nih lagu yang segalau ini jadi lagu versi band gitu. Aku cuman wondering ketika nanti dibawain secara live pasti bakal seru banget sih. Dan teman-teman Pro 2, salah satu album yang jadi pembahasan juga di beberapa waktu belakangan ini adalah album terbarunya It Gitaf, yaitu Berusaha di Bawah Hujan. Teman-teman Pro 2, menurut aku ini salah satu album yang could possible become one of the best album in 2026 ya teman-teman Pro 2. Jadi It Gitaf baru banget rilis album ini teman-teman Pro 2 dan ada 12 track bahkan ya. Ini keren banget teman-teman Pro 2, dan yang bikin aku tertarik adalah judul-judul lagunya ini ada apa ya? Elemen-elemen bumi gitu dan juga cuaca. Jadi kayak ada senyum dari matahari, ada yuk pulang, ada mungkin di depan buram, ada rencanamu gagal tapi kita tidak, ada mendung, ada rutinitas, ada sedia aku sebelum hujan, ada masih ada cahaya, ada setengah langit, ada kita saling jaga, ada tenang saja ini hanya fase, dan ada berusaha di bawah hujan. Jadi banyak banget lagu-lagu keren yang bisa kita nikmati, yang bisa kita dengerin teman Pro 2. Salah satunya ya sedia aku sebelum hujan yang udah pasti jadi salah satu lagu It Gitaf yang paling banyak didengar di tahun 2025 kemarin ya, dan sampai sekarang masih sering banget kita dengerin di mana-mana teman Pro 2. Dan yang berikutnya yang saat ini jadi track title setelah mungkin di depan buram ya, ini adalah Berusaha di Bawah Hujan sesuai dengan nama albumnya teman Pro 2. Aku juga udah dengerin dan bagus banget. Jadi kayak apa ya, mungkin maknanya lebih ke apapun hujan dianalogikan sebagai mungkin ya cuaca kan tidak selalu cerah ya teman Pro 2, seperti hidup tidak selalu baik-baik aja dan nggak selalu lurus-lurus aja jalannya gitu. Tapi ya udah, di bawah hujan, di bawah cobaan hidup yang ada, kita nikmati, kita berusaha, kita nggak menyerah begitu aja teman Pro 2 ya. Dan salah satu yang paling aku suka adalah di track nomor berapa ya, di track nomor 8 yang featuring sama Hindia teman Pro 2, Masih Ada Cahaya. Jadi yang aku maknai dari lagu ini adalah ya sama nih, kira-kira semua lagu di dalam album ini tuh kayak berkesinambungan satu sama lain teman Pro 2. Jadi ketika kita ngerasa kayak hidup atau hati kita tuh mendung gelap, tapi selalu ada setitik cahaya. Nah, kalau ketika ada cahaya berarti ada harapan teman Pro 2. Jadi jangan ragu untuk mencoba, jangan menyerah begitu aja. Yang paling penting teman Pro 2. Dan ya kita coba lagi sampai nggak ada lagi yang bisa dicoba teman Pro 2. Dan kita akan mendapatkan hasil yang terbaik apabila kita mau terus berusaha ya. Dan teman Pro 2 ya, setelah tadi Keisha Lefronka dengan rombaknya It Gitaf dengan Berusaha di Bawah Hujannya teman Pro 2, nanti juga bakal ada Bernadiah yang bakal rilis di bulan Juli teman Pro 2 dengan tajuk Semoga Hanya di Mimpi. Setelah sebelumnya kita udah dengar lagu barunya itu Rawun Jauh Dari Dulu Tapi Tak Pernah Mengganggu, sama Kita Buat Menyenangkan. Nah, masih ada banyak banget lagu-lagu baru yang sudah disiapkan untuk kita semua nih teman Pro 2, dari Bernadiah dengan ya tadi Semoga Hanya di Mimpi. Dari judul albumnya aja udah pasti kayak galau banget nih tracklistnya ya teman Pro 2. Dan yes teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku bakal ngasih kamu satu lagu dari It Gitaf ya, mungkin di depan buram. Jadi percaya apapun yang kamu jalani saat ini di depan sana tuh mungkin tidak akan selalu baik-baik aja, gak akan selalu bahagia terus teman Pro 2, tapi ketika kita gak menyerah, kita pasti akan sampai di tujuan kita, seberat apapun itu teman Pro 2 ya. Dan kalau misalnya kita gak pernah merasakan kecewa, sakit, dan juga terjatuh, kita gak akan pernah bersyukur ketika kita mendapatkan hal-hal yang kita harapkan dan kita impikan sebelumnya teman Pro 2. Jadi walaupun mungkin di depan buram, percaya deh, selagi ada percaya di dalam hati kamu dan juga ada support system di sekitar kamu, teman Pro 2 kamu bisa mencapai apapun yang ingin kamu capai di masa depan nanti. So here we go with Mungkin di Depan Buram by It Get Off.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, tadi kita lagi ngebahas tentang albumnya Kesha Lefron kah dan juga albumnya It Get Tough, teman Pro 2 ya. Dan ada juga nih beberapa album yang baru rilis, teman Pro 2. Salah satunya adalah album Isyana Sarasvati, teman Pro 2. Ini merupakan album studio kelimanya yang judulnya Eclectico, teman Pro 2, pada 20 Mei 2026. Dan baru banget rilis berarti ya. Jadi kalau misalnya kita bisa review tentang album ini, album itu menampilkan eksplorasi musik rock dan juga metal dengan aksi menari. Jadi aduh, Isyana tuh selalu menampilkan sesuatu yang baru yang benar-benar gong banget gak sih teman-teman Pro 2. Jadi kayak, wow, how could she do that gitu teman-teman Pro 2. Dan ada juga Dikta teman-teman Pro 2 yang merilis mini album atau EP solo bertajuk Unapologetic yang mengangkat tema tentang people pleaser dan memprioritaskan diri sendiri. Ada juga Bahasa Jan ya teman Pro 2 menghadirkan album konseptual berjudul Bewara lebih tepatnya, yang memadukan budaya Sunda dengan musik modern yang berisi 10 track. Dan pastinya teman Pro 2, salah satu album terbaik versi aku adalah lagunya aku sendiri. Albumku sendiri ya teman Pro 2, yaitu Limerence teman Pro 2, di mana ada dua lagu baru yaitu Manusia Terkuat di Bumi dan juga Cinta Tak Sampai. Dan aku harus bilang Manusia Terkuat di Bumi adalah salah satu lagu yang aku paling suka yang pernah aku tulis ya teman-teman Pro 2. Karena semuanya, liriknya, notasinya kayak semuanya pengen aku update terus setiap harinya biar kamu dengerin terus ya di TikTok, di Instagram, dimanapun teman-teman Pro 2. Semoga lagu ini mendapatkan lebih banyak pendengarnya lagi. Dalam artian tuh kayak aku pengen memiliki tempat tersendiri, apalagi dengan lagu Manusia Terkuat di Bumi ini yang bakal relate banget sama banyak orang. Karena kita semua pasti punya Manusia Terkuat di Bumi versi kita masing-masing teman Pro 2. Jadi aku bakal ngajakin kamu buat dengerin lagu ini, Manusia Terkuat di Bumi, supaya kamu semakin semangat dengerin lagu ini, streaming terus. Request terus di Pro 2, Radio Ternate, dan dimanapun radio kamu dengerin teman Pro 2. Yang pasti lagu ini aku ciptain terus buat orang tuaku dan buat orang-orang di luar sana yang hebat banget, gak pernah mengeluh, gak pernah menyerah dengan cobaan hidup yang dihadapi, dengan hidup yang penuh kejutan teman Pro 2. Jadi yes, yuk kita dengerin bareng-bareng lagu dari Alam Cukernai dengan Manusia Terkuat di Bumi.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

www.kumpulan.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Menjelang pukul 00 waktu Indonesia Timur, maka berakhir sudah seluruh rangkaian program kami hari ini di 96,7 FM. Melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id, siaran kami dapat kembali Anda dengarkan besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Wakil pimpinan, angkasawan, angkasawati RRI dan kami yang bertugas, saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah Radio Programa 2 mengudara hari ini melalui frekuensi di 96,7 FM, aplikasi radio digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Diana Sagala, terimalah salam kebanggaan kami, sekali merdeka tetap

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bisa berbagi untuk program Hasanah Pagi di edisi hari ini. Dan teman Pro 2, insyaallah kita semuanya dalam nikmat keimanan Allah yang selalu terjaga dan untuk saling berbagi kebaikan. Salah satunya di program Hasanah Pagi Pro 2 Ternate. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi kita akan berbagi mengenai ciri orang munafik yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman Pro 2, surat An-Nisa ayat 142 membahas tentang sifat orang munafik. Sebagaimana diketahui, orang munafik dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Teman Pro 2, An-Nisa sendiri merupakan surat keempat dalam Mushaf Al-Qur'an. Dan surat ini terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dan teman Pro 2, surat An-Nisa ayat 142 yang dalam terjemahannya berbunyi, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Teman Pro 2, menurut tafsir Kementerian Agama, surat An-Nisa ayat 142 berisi tentang penjelasan Allah Subhanahu wa taala mengenai sikap orang-orang munafik yang menipu daya

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sobat Mampro 2 masih nemenin kamu di Spada alias Selamat Pagi Teman Pro 2. Dan sekarang di pukul 7 kita akan sama-sama mendengarkan perakiraan cuaca langsung dari BMKG kelas 1 Sultan Babullah Ternate. Dan saat ini Diana sudah terhubung dengan perakirawan kita, ada Kak Dewi di sana. Silakan Kak Dewi.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca. Setelah Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 22 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada pagi hari ini umumnya adalah cerah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan di beberapa wilayah, terutama di wilayah Mangali, GB, Patani, Taliabu Selatan, dan sekitarnya. Untuk siang sore hari nanti, umumnya secara umum adalah berawan, namun ada berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat, disertai petir di beberapa wilayah, terutama wilayah Morotai, kemudian wilayah Sofifi, Obat, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, Game, Bacan, Obi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 90%. Untuk peringatan dini cuaca waspadai, masih terjadi potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang pada siang sore.

0: ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang. Diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
1: Ini ya, saya sudah bayar.
3: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
4: Beli laptop baru deh.
3: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
4: Amin, Farah.
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Masih nemenin kamu Temam Pro 2 di Spada alias Selamat Pagi Temam Pro 2. Sekarang Diana punya informasi dulu nih Temam Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin orang tua dari siswa-siswi atau mungkin kamu adalah penerima PIP ya Temam Pro 2, ini ada kabar gembira nih dari Kemendikdasmen gitu ya. Karena kabarnya pencairan dari PIP itu dijadwalkan gitu ya, periodenya atau bulannya itu di bulan Mei sampai dengan September 2022 2026 gitu ya. Tapi kamu harus cek dulu nih apakah kamu termasuk dalam penerima PIP atau bukan gitu ya. Jadi PIP itu adalah program Indonesia Pintar gitu ya. Dan ini diberikan kepada adik-adik atau orang tua siswa yang berusia 6 hingga 21 tahun gitu ya. Terutama bagi anak-anak keluarga miskin atau rentan miskin agar bisa tetap mengenyam pendidikan dan mencegah resiko putus sekolah gitu ya. Dan gimana sih cara ngeceknya gitu? Kamu bisa langsung cek aja ke website Kemendikdasmen. Untuk browsernya atau lamannya dipastikan ya, disimak baik-baik ya orang berdua ya, di pip.kemendikdasmen.go.id. Diana mention kembali ya, pip.kemendikdasmen.go.id. Nah, setelah itu kamu bisa langsung aja masukin data-data kamu sesuai kolom yang diminta. Nah, nanti di situ muncul datanya gitu ya. Apakah kamu termasuk peserta didik pemegang Kartu Indonesia Pintar dan juga peserta didik dari keluarga miskin atau rentan miskin dengan pertimbangan khusus seperti keluarga peserta program Keluarga Harapan, keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, atau berstatus yatim piatu, yatim atau piatu dari sekolah, panti sosial, atau panti asuhan. Atau misalnya kan kamu terkena dampak bencana alam atau siswa yang sempat putus sekolah dan diharapkan kembali bersekolah gitu ya. Kamu bisa langsung aja cek ke website yang tadi Diana sebut ya Teman Pro 2 ya. Dan pastikan juga nanti di situ biasanya sih untuk kolom-kolomnya diminta untuk mengisi NISN ya, nomor induk siswa nasional, dan NIK siswa dengan benar gitu. Setelah itu kamu tinggal input captcha-nya. Nah, udah deh, kamu bisa langsung lihat gitu ya, apakah kamu termasuk penerima atau bukan gitu, Temam Pro 2. Semoga informasi yang Diana sampaikan bermanfaat, karena ini juga merupakan bantuan langsung dari pemerintah ya, Temam Pro 2 ya, supaya adik-adik atau mungkin keluarga gitu yang kurang beruntung dalam mengenyam pendidikan gitu ya, bisa mendapatkan pendidikan dengan maksimal. Alright, Temam Pro 2, jangan kemana-mana dulu ya, nanti Diana masih akan terus kasih kamu informasi, dan hari ini juga kita akan ada dialog seru juga nih Temam Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 94.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Pasti nemenin kamu di Spada pastinya, teman Pro 2. Dan sekarang dia punya informasi dari dunia olahraga dulu nih, teman Pro 2. Ada kabar apa ya? Informasi dunia olahraga ini datang dari Jerman ya, teman Pro 2, terkait dengan Piala Dunia 2026. Kabarnya, kiper veteran Jerman Manuel Neuer batal pensiun nih, teman Pro 2. Setelah kembali dipanggil ke skuad Piala Dunia 2026. Wow. Keputusan resmi ini sudah diumumkan pada hari Kamis 21 Mei kemarin, dan pemanggilan kiper berusia 40 tahun ini kabarnya tuh membuat Oliver Baumann tuh kecewa, karena kiper Hoffenheim ini yakin kalau misalkan dirinya lah yang akan menjadi kiper utama nih, teman Pro 2. Dan selain Neuer juga ada Nagelsmann yang memanggil gelandang Joshua Kimmich, ada Dennis Undav juga, ada Nico juga, ada Kai Havertz juga, teman Pro 2. Dan kabarnya nih, timnas Jerman itu belum bisa diperkuat oleh Sergei Gnabry gitu, karena sedang masa pemulihan akibat cedera ya, teman Pro 2 ya. Dan banyak lagi sih sebenarnya yang dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman, tapi nggak apa-apa ya, mungkin Oliver Baumann belum beruntung di Piala Dunia kali ini gitu ya. Siapa tahu nanti di laga berikutnya, Piala Dunia berikutnya, Jerman bisa diperkuat lagi sama Oliver Baumann. Alright, teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune dulu sama Diana di 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Iko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stopi. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Masih nemenin kamu teman Pradua, tapi sekarang Diana punya informasi dari dunia teknologi dulu nih. Ada apa sih dari dunia teknologi? Waduh, ini gak ada habisnya ya kalau ngomongin soal teknologi nih teman Pradua. Kamu tahu gak sih kacamata Gentle Monster? Iya, kacamata yang kolaborasi barengan sama Jennie Blackpink itu. Diana aja tahu brand itu tuh dari Jennie Blackpink teman Pradua. Kabarnya Gentle Monster akan bekerja sama dengan Google untuk mengembangkan kacamata pintar, smart glasses gitu teman Pradua, dengan berbasis kecerdasan buatan atau AI yang kabarnya akan rilis di musim gugur tahun ini.

berbasis suara gitu ya, melalui pengeras suara di telinga gitu. Jadi kamu bisa memberikan perintah layaknya okay, Google kayak gitu, tapi ini berbasis kacamata gitu ya. Terus ada juga display glasses, di mana nanti kacamata ini dilengkapi juga dengan layar pemantau informasi gitu ya. Dan jenis audio glasses dipastikan akan meluncur lebih dulu nih ke pasar marketnya gitu ya, di akhir tahun ini gitu. Kalau kamu nih tim yang mana nih teman Pro 2, kamu tim yang audio glasses atau smart glasses? Sebenarnya butuh dua-duanya ya. Kalau berbasis audio aja tuh kayak kurang makceleng gitu. Kalau berbasis informasi nggak ada suara juga bingung gitu ya. Ada nggak sih Gentle Monster nggak mau ngeluarin yang dua, langsung dua paket? Nanti ya sabar, ngeliat pasarnya dulu nih, lebih lebih oke yang mana gitu ya, audio glasses kah atau smart glasses, gimana pendapat?

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kalau tidak ada lampu lalu lintas, bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: 107.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Masih nemenin kamu teman Pro 2, masih di Spada tentunya ya teman Pro 2 ya. Dan setelah ini teman Pro 2, Diana bakal ada dialog juga dengan Pak Sapta Mupaka Tatar Purba SSMPD yang juga merupakan analisis kebijakan ahli media Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dan tema obrolan kita nanti adalah Pancasila menuntun generasi digital Maluku Utara ke kancah global. Waduh, kayaknya bakal seru ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih yang mau tahu gitu ya tentang obrolan kita hari ini gitu, kayak sebenarnya apa sih yang bisa bantu kita lebih explore di global gitu ya, apa yang bisa membuat kita sebagai generasi muda bersaing di kancah global tuh apa sebenarnya gitu ya, apakah value-value Pancasila masih sangat erat saat ini? Tentu saja gitu ya, nanti akan kita bahas teman Pro 2 di jam 9. Jadi buat kamu yang mungkin mau lihat keseruan kita juga, nanti bisa join live TikTok kita juga ya, kamu bisa nanya-nanya juga lewat live TikTok kita, atau misal nanti kamu mau nanya-nanya, bisa langsung aja chat ke WhatsApp kita di 0813-7312-5896. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, stay tune terus di 96,7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Oleh teman Pro 2 kembali mengudara untuk menemani kamu. Dan sekarang kita sudah masuk di segmen ngopi alias ngobrol pagi. Dan Diana gak sendirian sekarang ngobrolnya gitu ya, karena ada Dr. Sabta Mupaka Tatar Purba SSMPD yang akan nemenin Diana ngobrol hari ini. Selamat pagi Pak.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya. Bapak sehat Pak?
2: Sehat.
0: Ini kunjungan pertama ya kabarnya ya ke Maluku Utara.
2: Pertama kali ini sampai di Maluku Utara. Keren.
0: Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, ini agendanya apa nih sekarang nih ke Maluku Utara nih?
2: Maluku Utara tuh dalam minggu ini.